0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
3: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We can invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha. usaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Ganine Nawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
12: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang tentunya direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Dan di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
13: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
14: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang, yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu

0: Koordinator dan Pengelolaan Kompetisi Nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
1: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu, karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri, itu yang kita sampaikan.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
2: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
0: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
4: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
5: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
6: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Treatment seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan

0: target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

0: done?
1: Yeah. 91,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, masih bersama Salsa menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pagi hari ini, sebelum nantinya pukul 8 ya, akan kita dengarkan, akan kita ikuti dialog aspirasi Sumut ya, dengan membawakan tema peran pinjaman untuk penguatan bisnis mikro pagi hari ini. Jadi mungkin ya kita akan ngobrol-ngobrol dulu dalam opini publik kali ini pendengar hingga nanti pukul 8. Dan tentunya Anda juga bisa ikut bergabung ya bersama Salsa melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Jadi akan kita hadirkan juga para ahlinya ya untuk membahas soal peran pinjaman untuk penguatan bisnis mikro. Dan nantinya akan hadir Dr. Hasuti Olivia, SEMAK, selaku Bidang Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Ekonomi Syariah Sumut. Juga nantinya akan ada Muhammad Bangun Siregar, SEMSI, selaku Pengamat Ekonomi dan UMKM. Anda juga bisa menyampaikan mungkin pendapat Anda ya, atau mungkin titik pertanyaan juga nantinya di dialog aspirasi Sumut yang bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Ya, mari kita tahu ya pendengar, saat ini ya pelaku UMKM itu terus berkembang ya, entah itu mungkin kita bertemunya di saat ada bazar-bazar gitu ya, atau mungkin di seputaran rumah Anda itu menjadi salah satu tempat atau pusat gitu ya, para pelaku UMKM itu hadir gitu ya untuk membangun perekonomian masyarakat juga pastinya ya. Dan memang peran pinjaman ini untuk menguatkan bisnis mikro itu juga sangat penting, karena mungkin untuk beberapa orang yang ingin memulai berusaha gitu ya, tapi belum punya modal gitu ya kan, bingung mencari modalnya kemana ya. Jadi mungkin ini jadi salah satu jalan keluar ya yang bisa dilakukan para pelaku UMKM KM tentunya, agar mereka bisa memulai usahanya. Karena tanpa modal ya kita bisa apa? Memang kita mungkin punya pengetahuan, punya skill yang luar biasa, tapi untuk memulai bisnis itu tadi juga kita memerlukan modal pastinya ya, untuk membangun sebuah bisnis ya. Mungkin awalnya kecil-kecil dari mikro, akhirnya jadi besar gitu, punya toko sendiri misalnya gitu ya. Jadi memang pinjaman ini bisa menjadi salah satu langkah utama untuk para pelaku UMKM, para pelaku bisnis ya, untuk menjajakan para produknya ya ke masyarakat ya, dimana itu menjadi salah satu penggerak ekonomi juga pastinya nantinya. Anda bisa menyampaikan segala pendapat Anda pendengar dalam opini publik kita pagi hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3, atau juga ya Anda bisa langsung telepon Salsa melalui WhatsApp kami dengan nomor yang sama juga di 0811 616 9 4 3. Hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, Salsa masih akan terus menemani Anda di opini publik. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: 94,31 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Masih di Opini Publik pagi hari ini, mendengar bersama Salsa, dan hari ini, saat ini, sudah ada Raihan juga ya, yang menemani Salsa pagi hari ini. Ya, selamat pagi Raihan. Iya, apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, baik ya.
0: Baik, sehat ya. Iya, tadi Salsa juga sudah sempat memberikan, melemparkan sedikit ya topik kita hari ini tentang peran pinjaman untuk penguatan usaha mikro ya Raihan. Hmm. Memang kita ketahui bahwa sekarang ini pelaku UMKM itu sudah kian banyak ya, gitu ya kan, yang hadir, entah itu mungkin yang tumbuh dari bazar atau mungkin yang ada di lingkungan rumah kita juga gitu ya. Dan memang modal ini kan menjadi awal langkahnya mereka ya kan, untuk memulai usaha. Dan tanpa modal ya segala skill dan juga pastinya pembelajaran yang mungkin mereka sudah dapatkan, bagaimana mau berkembangnya gitu ya.
1: Iya benar.
0: Ya memang si modal ini tadi juga bisa membangkitkan mereka yang punya keinginan untuk misalnya ibu rumah tangga nih gitu ya kan, berpikir untuk kayaknya pengen punya pemasukan lain gitu ya kan. Nah jadi memang ya diperlukan lah gitu ya untuk modal awalnya nih saat ini gitu ya. Nah kalau Raihan melihat peran pinjaman ini seperti apa?
1: Peran pinjaman pasti besar banget ya bagi UMKM pastinya kan. Karena biasanya untuk buka usaha di awal mungkin dari UMKM sendiri masih bisa nih dari modal mereka. Tetapi ketika mereka pengen berkembang, misalnya ngebuka toko, biasa kan kayak online aja nih, dari mulut ke mulut gitu. Itu mah masih kayak open PO atau sebagainya kan. Itu masih mungkin masih bisa di backup nih sama biaya sendiri. Tapi ketika dia ngerasa ada ide, ini rupa bisa nih untuk
0: dikembangkan
1: lebih,
0: gitu ya,
1: lebih besar gitu. Tetapi ya pasti kendala utamanya adalah modal, karena untuk mengembangkan itu butuh modal gitu. Terutama untuk para-para perintis ya, yang gak punya anak-anak Gen Z sekarang yang mungkin masih jadi perintis, atau mungkin Gen Sandwich ya, yang mungkin gak ada tempat untuk untuk meminjam mungkin kan, dari
0: keluarga misalnya
1: gitu. Jadi ya mau gak mau pinjaman dari KUR, dari bank itu sangat-sangat membantu mereka untuk bisa pastinya mencapai mimpi mereka menjadi pengusaha sukses. Kan Gen Z banyak nih cita-citanya dari dulu, teman-teman Ryan tuh jadi pengusaha sukses.
0: Ya, jadi CEO katanya gitu.
1: Iya, CEO. Sekali kita udah buka usaha nama CEO, CEO UMKM, CEO juga.
0: Bener, ya setuju ya sama Raihan. Karena mungkin banyak juga orang di sana yang mungkin tidak punya privilege untuk mendapatkan ibaratnya mendapatkan pinjaman yang mudah dari keluarga gitu misalnya ya kan. Dan ini juga menjadi salah satu langkah untuk bisa memberlangsungkan cita-citanya mereka lah gitu ya tadi ya.
1: Pasti. Karena kan kalau misalnya dengan modal sedikit pasti lama nih
0: bertahapnya gitu ya.
1: Ya mau minta tapi oh ini ada nih dari bank, dari negara, KUR gitu pinjaman yang pasti sangat membantu mereka untuk mengembangkan bisnis mereka gitu Salsa.
0: Betul, baik Raihan mungkin kita angkat dulu telepon ya, juga sudah ada pendengar kita yang bergabung pagi hari ini, kita angkat dulu. Halo selamat pagi. Ya halo selamat pagi.
2: Halo. Halo selamat pagi Kak.
0: Iya dengan siapa di mana ini?
2: Dengan saya Dila dari Kota Medan.
0: Oke, ada Dila di Kota Medan. Iya, Dila menanggapi topik kita pada pagi hari ini ya tentang tadi penguatan pinjaman ya, modal pinjaman untuk penguatan usaha mikro. Tanggapannya gimana nih, Dila?
2: Menurut saya sih Kak, itu menarik juga ya Kak untuk saya yang punya usaha kecil-kecilan gitu.
0: Oke.
2: Tapi saya bingung gitu loh Kak, kayak kan saya punya usaha kecil-kecilannya, terus itu pakai modal sendiri gitu kan, terus jadi kan usahanya itu kayak pelan gitu, slow. Nah, saya juga sempat kepikiran kayak mau ada ambil pinjaman gitu, biar usahanya itu lebih maju gitu. Tapi di satu sisi saya juga merasa takut kayak nanti tuh bakal jadi beban, kayak ya punya utang nih gitu. Nah, saya mau nanya gitu Kak, itu gimana ya cara kita nentuin kayak usaha kita tuh memang benar-benar udah siap untuk kita ngambil pinjaman gitu.
0: Oke, nantinya mungkin ya ini bisa dijawab oleh sang expert ya, Raihan, sang ahlinya, nanti di dialog aspirasi sumber nanti akan kami sampaikan gitu ya, karena memang apa yang Dila sampaikan tadi mungkin mewakili juga ya kan, Raihan, untuk para pelaku UMKM ya, dimana mungkin kadang rasa takut itu ada gitu ya, kan, pasti. Jadi beban setiap bulan bayar bayar hutang sekian ya, gitu ya kan.
1: Dapat gak nih?
0: Iya, apa untungnya gitu, bisa kelihatan gak gitu ya. Baik, terima kasih Dila untuk pertanyaannya ya, yang sudah bergabung juga di Opini Publik kita pagi hari ini. Nanti akan kami sampaikan ya pertanyaannya.
2: Ya,
0: iya,
2: terima kasih.
0: Sama-sama. Ya,
1: selamat pagi Dila.
0: Oke, tadi sudah ada Dila ya yang ikut bergabung, katanya bagaimana mengetahui dan menentukan kalau memang kita si pelaku usaha ini sudah siap gitu ya untuk mengambil pinjaman. Karena memang benar juga itu menjadi apa namanya dilema ya, Raihan. Karena kita kan kadang mikirnya, ih kalau misalnya misalnya pinjam itu kan berarti harus kita kembalikan dengan mungkin persenan-persenan yang ada misalnya gitu ya kan. Jadi mungkin itu menjadi salah satu halangan kita juga maju mundur gitu misalnya ya kan. Diambil gak ini pinjaman modalnya gitu ya, atau mungkin ada hitungan-hitungan lain juga yang dipikirkan kalau memang si pinjaman ini tadi sudah layak lah untuk kita ambil gitu ya kan. Sudah pantas gitu bilangnya.
1: Bener Salsa.
0: Nah kalau Raihan sendiri gitu ya, kalau misalnya bercita-cita gitu untuk memulai usaha, hal pertama yang Raihan lakukan itu apa sih? Raihan mempersiapkan apa dulu nih sebenarnya? Modalkah atau mungkin skill-skillnya ditambah dulu misalnya gitu?
1: Tergantung ya ini usahanya apa gitu. Kalau pastinya skill pasti penting kan. Skill. Kalau usahanya dalam bentuk menjual barang atau pastinya nih barang bisa nggak sih bersaing di pasaran gitu. Karena kan kalau bisa sekarang lagi tren mochi gitu kan, mau buat mochi kira-kira gimana ya biar mochi ini beda dengan mochi yang lain gitu, biar ada nih daya tariknya. Kemudian kan penting banget sekarang tuh ya marketing ya.
0: Iya.
1: Digital marketing sangat berperan besar gitu. Percuma kita buka suatu produk enak tapi masyarakat enggak tahu gitu. Yang tahu tetangga kita. Ya. Emang mulut to mulut ya itu kan dapat ya mungkin dari tetangga ke tetangga. Tapi kan lama nih ya penyebarannya ya, gitu
0: dan
1: kan.
0: Dan kita pingin sesuatu yang berkelanjutan.
1: Iya
0: ya kan?
1: Gitu. Makanya kalau misal kita lihat sekarang kan banyak kita nge-scroll ada nih promosi apa gitu kayak jajanan di pinggir jajanan mie apa gitu enak banget gitu kan, dan itu langsung banyak nih apa nama insight-nya banyak yang lihat sampai jutaan atau ratusan ribu orang gitu yang ngelihat. Nggak lama tuh banyak yang datang, pernah tuh sekali yang deket sini ya mie ayam ada mie ayam apa gitu dan lupa itu sebelumnya nggak seramai itu. Entah gimana dia tuh sempat dipromosiin, sempat masuk
0: influencer gitu
1: influencer
0: ya,
1: masuk sosial media. Waktu nyampe sana bener nggak ada tempat duduk, nggak ada space dan orang pada ngantri. Padahal kayak udah penjualnya bilang kak ini masih lama kalau ngantri gitu. Enggak kak, iya kak, aku tunggu gitu. Tunggu. Kayak kalau Ren kan yang kayak udahlah baliklah gitu kan, nggak sanggup menunggu gitu. Jadi itu emang efek dari digital marketing itu tadi. Jadi untuk sekarang mungkin yang perlu kita persiapkan ya pasti di era digital untuk UMKM sebelum kita pinjam modal gitu, kita udah mesin siap nggak untuk bersaing di dunia digital, produknya bagus nggak. Tapi percuma kan kalau misalnya dunia digitalnya iklannya besar-besaran gitu kan, tapi dari produknya nggak bagus, paling orang coba sekali aja kemudian nggak kembali lagi gitu kan. Jadi ya harus itulah makannya enak, digital marketingnya jalan gitu sih.
0: Oke, ya memang benar ya kayak Raihan bilang, sekarang itu ibaratnya misalnya kita nggak tahu kalau misalnya orang tuh ada jual itu gitu kan. Tapi walaupun mungkin kita misalnya kita ada di Medan nih, tapi kita melihat itu ada misalnya di Bandung gitu kan. Nah itu kan jauh, tapi kan ada satu produk makanan lah kita bilang gitu yang bisa dikirim gitu kan ke Medan, yang kita bisa rasain. Itu tadi memang sangat apa ya, sangat berarti tadi digital marketing saat ini.
1: Iya sangat.
0: Oke. Baik Raihan, kita angkat lagi ya. Sudah ada pendengar yang ikut bergabung pagi hari ini, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi.
3: Halo Kak.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ariel gak dari Medan.
0: Ariel di Medan. Baik, Ariel, mungkin menanggapi topik kita pada pagi hari ini ya tentang peran pinjaman untuk penguatan bisnis mikro. Mungkin apa yang ingin Ariel sampaikan?
3: Nah, aku mau nanya nih kak. Jadi orang tua aku tuh punya usaha kecil-kecilan di rumah. Jadi selama usaha masih jalan pakai modal yang ada. Kalau ada pesanan banyak kadang kewalahan karena modalnya kurang.
0: Nah kami
3: sempat kepikiran nih buat ngambil pinjaman. Tapi masih ragu, takut cicilannya malah bikin usaha makin berat. Nah, jadi menurut kakak apa aja yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk ambil pinjaman buat usaha ya kak? Terima kasih kak.
0: Nantinya ya Ariel akan kami sampaikan ke narasumber kita nanti yang hadir pada pada dialog aspirasi Sumut ya Raihan, karena memang mereka expert.
1: Iya, kita baru expert nih.
0: Oke, terima kasih ya Ariel untuk pertanyaannya dan juga nantinya pasti pantengin juga ya Pro 1 karena nantinya akan ada dialog aspirasi Sumut ya akan menjawab pertanyaan Ariel yang mirip juga tadi sama pertanyaannya Dila ya. Oke, terima kasih Ariel sudah bergabung.
3: Iya kak.
0: Oke, ada Ariel di Medan ya katanya. Mirip-mirip pertanyaannya sama Dila tadi ya Raihan.
1: Pasti ya sih, itu yang pasti dipertanyakan kali kan.
0: Iya, karena itu tadi ya takut nanti menjadi apa namanya bebannya kita gitu kan. Takutnya kita tidak mampu atau berlebihan minjemnya misalnya gitu
1: ya. Iya, kira-kira karena ya pasti kita harus pasti. Pertama ya, kira-kira selama berapa 5 bulan terakhir konsisten gak sih laba kita gitu kan,
0: betul.
1: Untuk bisa prediksi juga laba ke depan gimana konsisten, walaupun kita gak pernah tahu kan, tapi ya pengalaman di belakang bisa
0: menjadi acuan. Iya betul ya, kita mau prediksi apa yang telah terjadi belakangan ini gitu, misalnya apakah sudah stabil misalnya gitu kan kita mendapatkan pelanggannya atau mungkin masih naik turun atau bagaimana nanti mungkin yang lebih jago lah gitu ya dalam bener, bisnis ya jawabnya. Baik Raihan, karena sudah pukul 8 ya, nantinya akan kita ikuti dialog aspirasi Sumut ya, tentunya akan membahas hal yang sama dengan yang kita bahas di opini publik pagi hari ini dan mudah-mudahan bisa menjawab segala pertanyaan dari masyarakat yang sudah ikut bergabung dalam opini publik kita pagi hari ini ya Raihan.
1: Siap Salsa.
0: Baik kalau gitu Salsa dan juga Raihan
1: pamit
0: dulu ya dari opini publik. Raihan aja yang pamit, Salsa masih akan terus
1: menemani
0: Anda nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM melalui akses pembiayaan, salah satunya kredit usaha rakyat dengan plafon hingga 100 juta bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pelaku usaha mikro untuk menambah modal, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengembangkan usahanya. Lantas, sejauh mana pinjaman ini dapat menjadi pengungkit pertumbuhan bisnis mikro? Kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut, peran pinjaman untuk penguatan bisnis mikro. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama, kita akan berbincang dengan bidang pemberdayaan perempuan masyarakat ekonomi syariah Sumatera Utara dengan Dr. Hastuti Olivia. Dan yang kedua, ada pengamat ekonomi dan UMKM Muhammad Bangun Siregar. Kami juga mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di rrinet_medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Dr. Hastuti Olivia, bidang pemberdayaan perempuan masyarakat ekonomi syariah Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Olivia.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi kembali.
0: Iya Bu Olive, ini langsung saja pemerintah saat ini membuka akses pembiayaan begitu ya Bu ya, KUR hingga 100 juta ini bagi pelaku UMKM. Nah, seberapa besar ini Bu akses pembiayaan termasuk KUR ini yang saat ini dibuka oleh pemerintah untuk mengembangkan usaha mikro Bu Olive?
1: Oke. Terima kasih. Di sini kan kita juga ada tahu ya, ada POJK nomor 35 tahun 2025 yang disahkan itu tanggal 22 Desember tahun 2025. Nah, tapi dengan adanya ini POJK nomor 35 tahun 2025 mungkin masih kurang sosialisasi ya di masyarakat, di UMKM. Jadi masih banyak tuh UMKM yang belum tahu ternyata ada ini KUR yang 100 juta tapi tanpa agunan. Nah, inilah, walaupun sudah beberapa bulan ini dikeluarkan, tapi belum ada juga nih, mungkin ya, belum nyampe sosialisasinya ke masyarakat. Jadi, masyarakat itu masih banyak yang belum tahu dengan adanya POJK nomor 35 tahun 2025. Itu sih, Pak, kurang sosialisasi.
0: Iya, masih banyak yang belum tahu ternyata, Bu Olive, ya?
1: Ya, benar. Padahal misalnya UMKM mau melakukan pembiayaan itu ada tanpa agunan. Selama ini kan kalau KUR itu kan harus ada agunan.
0: Iya, betul.
1: Misalnya, nah sekarang ini ada loh ternyata, tapi itu kan dikurang sosialisasinya. Dan memang belum, mungkin ya banyak masyarakat itu yang belum nyampe informasi ini.
0: Iya, disayangkan ya sebenarnya ya ada akses yang cukup besar tanpa agunan mudah gitu ya Bu Olive ya.
1: Iya, dan ini bukan hanya untuk ke bank aja ya, juga bisa untuk ke multi finance yang lain, ke leasing juga, di situ juga bisa tanpa agunannya.
0: Iya. Ya, kalau MES sendiri begitu ya Bu Olive ya, bagaimana ekonomi syariah ini bisa menjadi alternatif pembiayaan gitu ya Bu ya, yang bisa membantu pelaku UMKM ini berkembang begitu ya, tanpa terjebak pada beban utang yang berlebihan.
1: Oke, benar. Jadi kita gini, masyarakat ekonomi syariah ini kan kita mau mensyariahkan orang ekonomi ya. Jadi gini, kemarin kita juga ada membuat SGB, masyarakat ekonomi syariah, MUI, BSI, BI dengan OJK. Nah, kita membahas ini tentang ini dengan tadi gini, banyaknya UMKM yang tidak tahu adanya ini. Jadi mereka itu mungkin ya, kan kemarin isi SGB kami juga mengundang korban. Dan mereka itu ternyata agak riskan, agak segan mau ke bank. Mau ke bank itu melakukan pembiayaan. Mungkin namanya UMKM itu kan mereka sibuk juga, tidak punya waktu juga ke bank. Nah, jadi mereka itu banyaknya lari ke peminjaman yang gampang, yang mereka tidak harus ke bank. Nah, ternyata di POJK ini juga mereka tidak harus melakukan pembiayaan itu langsung harus ke bank. di peraturan itu juga boleh, tidak harus tatap muka gitu. Nah ini yang memang kurang sosialisasi ya. Jadi nanti kami dari MEF itu memang sudah, kami sudah ada rencana akan membantu memang masyarakat yang memang membutuhkan untuk, tapi memang bukan dari MEF ya. Nanti MEF akan bekerjasama dengan PSI, dengan juga BPR SRIA. Itu sih kami dari MEF kemarin.
0: Sudah sejauh mana ini Bu untuk pembahasannya begitu? Kira-kira model seperti apa begitu ya untuk UMKM ini?
1: Oke. Kemarin kita juga modelnya itu kita nanti MEF juga sebagai perantaranya untuk pembiayaan. Cuma karena kita MEF itu ekonomi syariah ya, pasti nanti pembiayaannya larinya ke syariah. Kemarin kita sudah ngomong sama Pak BSI, BSI nanti juga akan membantu MUI. Nah kebetulan saya juga orang MUI dan juga saya di koperasi syariah MUI. Jadi nanti kami akan kolaborasi, jadi bisa jadi nanti dari bank BSI atau bank yang lain nanti akan melakukan apanya, kami sebagai agennya MUI dan MES itu sebagai agennya. Jadi nanti kami nanti akan melakukan pembiayaannya. Karena gini, kalau di UMKM ini kan Mbak, biasanya mereka itu kan lebih suka itu pembayaran setiap hari gitu kan. Nah kalau saya kan nggak mungkin juga kan mengutip setiap hari. Nah jadi nanti kami lah nanti sebagai agennya itu yang akan membantu UMKM.
0: Yang mengkoleknya nanti MES gitu ya Bu ya?
1: Iya, MES dengan MUI.
0: Oke.
1: MUI kebetulan kami orangnya itu juga sih.
0: Bu, sebenarnya ini masih banyak juga yang belum paham begitu ya, belum tahu sebenarnya keunggulan pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM ini apa Ibu kalau dibandingkan pembiayaan konvensional?
1: Kalau pembiayaan syariah mungkin di awal nampaknya banyak ya, nampaknya besar. Cuma di syariah itu kita tidak ada utang ya, kita tidak ada pinjaman, tapi diganti dari pembiayaan. Nah kalau tadi UMKM, nanti pembiayaan itu ada akad-akadnya. Kalau UMKM nanti biasanya itu akad musyarakah, nanti ada akad musyarakah, ada akad mudharabah, nanti ada bagi hasilnya, jadi gitu. Dan kemarin juga kami ada membantu, kan ada korban dari biasa ya. Saya pun susah membilangnya korban dari rentenir ya. Karena itu tadi yang kita bahas, mereka itu UMKM riskan malas ke bank karena banyak yang mungkin kalau ke bank itu mereka harus ganti baju, harus apa. Nah, jadi mereka tuh lebih suka pinjamnya itu di rentenir. Nah itu yang kemarin dibahas itu. Dan jadi kami dari bank syariah akan membantu, insya Allah akan membantu menanggulangi utang mereka UMKM yang terkena imbas itu. Itu masih kemarin ada dua orang korban itu yang bercerita dengan kami. Dan mekanismenya tadi itu, kami nanti dari bank syariah nanti akan ada akad, nanti ada akad yang namanya Qadrul Hasan. Misalnya Qadrul Hasan itu misalnya minjem 1 juta, akan balik juga tetap 1 juta. Itu nanti mekanismenya. Tapi juga nanti ada akad musyarakah. Nanti ada banyak-banyak akad yang akan bisa kita lakukan. Itu memang, tapi kami memang masyarakat ekonomi syariah memang konsen di sini untuk membantu UMKM.
0: Bu, kalau sejauh ini bagaimana ketertarikan masyarakat begitu ya, khususnya UMKM untuk pembiayaan syariah ini, Bu Olive?
1: Nah, kalau yang kami datang itu mereka pada dasarnya mereka senang. Nah, cuman kekurangan kita, masyarakat ini tidak paham juga tentang keuangan syariah. Jadi tadi, maka tadi kami masyarakat ekonomi syariah ini tetap meliterasi keuangan syariah, perbedaan perbankan syariah dengan konvensional. Nah, itu tetap kita lakukan. Dan kita ini juga akan membantu. Memang nampaknya besar di awal, tapi nanti ujung-ujungnya karena kita pakai margin ya, margin bagi hasil, kita nggak pakai bunga. Nah itu betul perbedaan nanti di situ. Nah itulah kami masuk, kita dari masyarakat ekonomi syariah mau mensyariahkan ekonomi masyarakat.
0: Itu Mbak. Ya, jadi memang harus literasinya yang ditingkatkan begitu ya Bu Olive ya?
1: Iya, literasinya. Kadang itu literasinya sangat kurang sekali nih masyarakat kita. Jadi kayak saya tidak jemu-jemu untuk literasi memang untuk masyarakat ini.
0: Iya, iya, iya, Bu Olive, terakhir bagaimana ekonomi syariah ini dapat memastikan begitu ya Ibu ya, pembiayaan yang diberikan ini tidak hanya membantu modal usaha tetapi juga bisa menciptakan bisnis yang mandiri dan tentunya memberi manfaat bagi masyarakat. Silakan Bu Olive.
1: coba ulangi
0: Mbak. Oh, tidak terdengar ya. Ya, Bu Olive, ini bagaimana ekonomi syariah bisa memastikan pembiayaan yang diberikan tidak hanya membantu modal usaha, tapi juga menciptakan bisnis yang mandiri dan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Sudah okay. Terdengar, Ibu?
1: Oke. Okay. Yeah. Nah, di sini kan di Bank Syariah kan juga bisa banyak ya, banyak angkat-angkat yang bisa diberikan kepada UMKM. Tapi kalau UMKM-nya tadi memang sudah paham tentang ekonomi syariah, nah pasti masyarakat itu lebih senang ke larinya ke bank syariah atau lari ke pembiayaan syariah. Karena memang gini, kalau kita memang orang yang paham tentang syariah, pasti kita maunya itu usaha kita tuh dari modalnya yang benar-benar halal gitu ya. Nah, jadi kami dari masyarakat ekonomi syariah akan selalu berusaha untuk membantu masyarakat. Nanti kami juga sudah bekerja sama dengan BSI ya. BSI juga akan melakukan pembiayaan dan BSI juga konsen itu. Jadi makanya kami juga di MUI sudah buka agen dari BSI. Jadi nanti mungkin di daerah-daerah nanti akan kita buka juga agen dari BSI itu tadi untuk meliterasi masyarakat kita. Dan modalnya sebenarnya ada, apalagi kan sekarang itu yang tadi kan ada KUR ya, KUR dengan 100 juta tanpa agunan. Di BSI juga ada loh gitu. Nah, nanti kita akan bantu masyarakat untuk mensosialisasikan bantuan ini. Jadi masyarakat yang tadi kekurangan modal, jangan lagi minjemnya itu ke rentenir. Nah, ini ada loh dari peraturan pemerintah. Peraturan ini ada, kenapa nggak kita jalani? Panjang ya kan, Pak? Jadi ini kami dari MES dengan MUI akan terus kami berusaha ini meliterasi masyarakat tentang POJK 35 2025 ini, Pak. Biar masyarakat selek juga nih, ada bantuan tanpa agunan. Gitu, Pak.
0: Baik, jadi kita harapkan MES begitu ya Ibu ya, perbankan syariah gitu ya, bisa mendorong ya, ikut berkontribusi juga pada penguatan bisnis mikro dan pelaku UMKM tidak lagi terjerat rentenir ya Bu Olive ya.
1: Benar.
0: Baik, terima kasih Bu Olive sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dr. Hastuti Olivia, Bidang Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Utara, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan sesaat lagi kami akan berbincang dengan pengamat ekonomi dan UMKM, Muhammad Bangun Siregar. Kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi.

0: Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Dialog Aspirasi Sumut, peran pinjaman untuk penguatan bisnis mikro. Kembali kami mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di rrinet_medan. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan pengamat ekonomi dan UMKM, ada Muhammad Bangun Siregar. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Bangun.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Widya.
1: Apa kabar pagi ini Bang?
2: Alhamdulillah, sehat
1: Bang. Alhamdulillah. Bang Bangun, ini pemerintah membuka akses pembiayaan begitu ya Bang ya, termasuk KUR 100 juta bagi pelaku usaha mikro ini, tanpa agunan begitu. Nah ini seberapa penting Bang, akses pembiayaan yang dibuka pemerintah ini tentunya ya, bagi pengembangan pelaku usaha UMKM terutama, silakan Bang.
2: Sebenarnya menurut saya bagus Mak, UMKM pinjamannya 100 juta lebih. Tapi di balik kebaikannya itu sebenarnya kita juga harus menelisik. Tidak semua hal yang ditawarkan itu semata-mata sangat potensinya hanya positif. Tapi ada potensi negatifnya juga, Mbak. Mungkin kalau kita berbicara positifnya banyak ya. UMKM bisa mengembangkan usahanya, bisa ekspansi, bisa menambah produk, bisa menstimulus keuntungan, kemudian bisa memperlebar atau membuka peluang baru atau bahkan menambah cabang-cabang baru. Namun di sisi lain, ada juga menurut saya dampak negatif dari 100 juta tanpa agunan.
1: Apa itu, Bang?
2: Tanpa agun ini kan sebenarnya seolah-olah kita minjem tanpa ada apa yang kita jaminkan ya, Mbak ya. Ya udah, minjemnya 100 juta gitu. Kalau memang usahanya itu produktif dan usahanya itu benar-benar ada dan bukan dimanipulasi, rasa-rasanya 100 juta itu tanpa agunan menjadi angin segar bagi UMKM kita, khususnya di Kota Medan, bahkan di Sumatera Utara, atau bahkan di Indonesia, Mbak Widya. Begitu kira-kira, Mbak Widya.
1: Jadi memang harus yang produktif begitu ya, Bang Bangun ya?
2: Iya, betul. Karena mungkin kita sama-sama dengar ya, ya mungkin ada oknum yang nakal, misalnya gini Mbak. Mungkin bukan hal yang rahasia umum lagi kita mendengar, udah kamu jalur ini dijadikan untuk sarana mengkambing hitamkan mau minjem, tapi bukan untuk usaha produktif, Widya. Banyak juga orang yang mungkin ada oknum lah kita sampaikannya, ada pegawai bank yang nakal yang mau bekerja sama dengan oknum masyarakat yang ingin meminjam uang di bawah 100 juta lah gitu tanpa agunan, dia hanya memoto misalnya usaha orang lain gitu. Jadi itu ada risikonya lah kalau menurut saya di situ Mbak Widya.
1: Bang Bangun justru tapi melihat ada
2: Ini sangat bagus saya rasa, menjadi angin segar supaya masyarakat kecil tidak terjerat pinjol.
1: Jadi ada celah justru kalau Bang Bangun melihat ya Bang ya, bisa nanti tidak tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dalam tanda kutip nakal gitu ya Bang ya.
2: Betul Mbak, maka dari situ kan kita melihatnya ada celah, maka menurut saya harus ada regulasi yang jelas. Tanpa agunan ini seperti apa sih skemanya gitu. Bukan berarti tanpa agunan ini uang ini justru raib begitu saja nanti gitu kayak ya udah nanti entah ya udah kami bangkrut dan sebenarnya nggak ada apa-apa ya mau gimana bayar utangnya gitu Mbak. Begitu kira-kira.
1: Bang Bangun kalau Abang dari sisi pelaku UMKM begitu ya Bang ya.

0: apa nih yang harus diperhitungkan ketika mereka sebelum mengambil pinjaman tentunya agar cicilan tidak justru mengganggu keberlangsungan usaha ini, Bang Bangun?
1: Betul, Mbak Widya, sebenarnya pinjaman ini kan adalah alternatif ya. Membuka usaha, pinjaman itu ada beberapa pengusaha yang mengedepankan pinjaman sebagai cara untuk ekspansi atau memperbesar suatu bisnis. Ada bahkan yang memberlakukan pinjaman itu sebagai bentuk resiliensi dari bisnisnya tersebut. Bentuk resiliensinya gimana? Misalnya dia sudah mau pilot nih usahanya atau bisnis mikronya gitu kan. Dia butuh dana segar untuk mengembangkan lagi usahanya supaya tidak jatuh bangkrut gitu. Maka rasa-rasanya posisi UMKM ini menurut saya bisa dia yang menentukan. Bahwasanya pinjaman ini bukan menjadi satu-satunya solusi. Kalau menurut saya pinjaman ini kan jalan terakhir ya Mbak ya? Jalan terakhir ketika sudah tidak punya modal untuk mengembangkan usaha. Kalau masih ada modal yang bisa diputarkan tanpa harus meminjam, rasanya lebih bagus. Kalau pada dasarnya sebagai pelaku UMKM. Tapi kalau memang udah ada strategi untuk mengembangkan, misalnya dengan uang 100 juta bisa membuka cabang sekian-sekian, dengan potensi pengembalian keuntungan sekian persen, bisa menutupi bunga sekian persen, keuntungan sekian persen. Jangan pula Mbak, kita minjem, tapi ujung-ujungnya rugi. Nah itu kan harus diperhitungkan. Maksudnya nggak asal minjem gitu. Jadi jangan dijadikan sebagai bantalan untuk menumpuk utang juga Mbak gitu. Karena bisnis ini kan kalau bisa ya untung ya, bukan buntung gitu Mbak Widya.
0: Jadi bukan berkembang, malah takutnya jadi beban gitu ya Bang ya, kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya Bang Bangun, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, dari Rida Tanjung. Saya ibu rumah tangga Pak, berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Bagaimana bisa dapat pinjaman agar saya bisa mengembangkan usaha? Soalnya gak ada yang bisa menjadi agunan. Nah ini mungkin bisa juga ditanggapi Bang Bangun.
1: Oke, usaha kecil-kecilan ini juga Mbak, dia harus ada legalisasinya. Enggak semua misalnya kita jualan gorengan di depan rumah gitu tanpa kita punya izin usaha dan sebagainya, bisa menyebut itu enggak bisa. Tetap harus ada terdata. Dan memang syarat-syaratnya setahu saya itu minimal 6 bulan berjalan gitu kan Mbak untuk mengajukan pinjaman ke bank. Maka ya langkah awalnya urus izin usaha dulu, seminimal surat keterangan dari desa gitu ya Mak. Begitu. Nanti kan lebih jelasnya bank lebih detail tuh untuk syarat-syarat peminjamannya ke bank.
0: Iya, jadi memang masyarakat ini semangat Bang Bangun dengan adanya akses pembiayaan sampai 100 juta tanpa agunan gitu ya. Hanya memang seperti yang Bang Bangun sampaikan, ini perlu lagi dibuat aturannya seperti apa begitu ya, dan tentunya sosialisasi yang lebih masif ke masyarakat ya Bang Bangun.
1: Betul, betul Mbak Widya. Karena jangan sampai masyarakat itu terjebak dengan angin segar seolah-olah 100 juta tanpa agunan untuk Mbak ya, menjebak. Sebenarnya mereka nggak mampu untuk mengembalikan uang yang 100 juta itu, tapi angin segar dibuat seolah-olah kemudahan itu menjebak mereka. Kan kalau sudah terjebak utang kan Mbak, kita tahu bagaimana apa resiko yang akan terjadi kalau orang nggak bisa bayar utang kan Mbak. Ada jual ini jual itu, bahkan bisa menimbulkan kriminal kan Mbak. Kalau seandainya dia tidak mampu bayar seperti itu. Dan kita juga tidak menutup mata bahwasanya ya 100 juta misalnya kita pinjam ke bank, bukan nggak ada debt collector dari bank. Ada Mbak. Kan ada debt collector
0: tetap
1: dari
0: ada
1: bank
0: ya.
1: Yang 100 juta itu ada untuk menagih pinjamannya itu. Jadi sebenarnya angin segarnya untuk pelaku usaha yang produktif. Tapi bukan masyarakat yang menurut saya yang tidak mampu ya. tetap ada catatan ya Mbak ya. Yeah. 100 juta ini untuk memudahkan akses pada pelaku usaha yang produktif, yang untuk mengembangkan usahanya.
0: Baik.
1: Begitu kira-kira.
0: Iya. Iya, Bang Bangun, bagaimana memastikan kebijakan KUR begitu Bang benar-benar berdampak pada pertumbuhan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM? Bang Bangun, silakan Bang.
1: Begini Mbak, lagi-lagi kita menurut saya ya, nanti coba kita cross check bersama. Lagi-lagi masalah kita ini di data, Mbak. Hmm. Masalah kita di data, tidak ada sinkronisasi data misalnya dari perbankan, kemudian dari dinas UMKM, kemudian dari Bank Indonesia, dari OJK, yang mau duduk bersama untuk memastikan misalnya pelaku UMKM mana yang sih yang produktif, yang bisa melakukan pinjaman ini, Mbak. Jadi nggak ada data yang menurut saya yang terpusat begitu, Mbak, untuk memastikan bahwasanya pinjaman ini bisa tepat sasaran. Hmm. Memang ini terkesan inklusif ya. Semua orang bisa minjam gitu kan. Hmm. Semua orang boleh membuka usaha baru gitu kan. Hmm. Tapi jangan karena kemudahan itu menjebak orang lain pada pinjaman yang akan membebani dia ke depannya gitu, Mbak. Hmm. Jadi kita memastikan pinjaman yang 100 juta ini seharusnya ditempatkan kepada pelaku UMKM yang benar-benar produktif, ya, yang benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita, begitu.
0: Baik,
1: Mbak Widya.
0: Baik, jadi sama-sama kita nantikan ini ya Bang ya, aturan yang lebih jelas begitu ya, UMKM mana sebenarnya yang bisa mengakses pembiayaan hingga 100 juta tanpa agunan, begitu ya Bang Bangun ya.
1: Betul Mbak, betul.
0: Baik, ya. Baik, terima kasih Bang Bangun sudah berbincang di RRI pagi ini. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Pengamat ekonomi dan UMKM Muhammad Bangun Siregar, terima kasih sudah berbincang dalam dialog aspirasi Sumut, dan terima kasih juga kepada Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Peran pinjaman untuk penguatan bisnis mikro. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Pendengar Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan sektor budaya harus dikembangkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana ia menilai budaya tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Fadli mengatakan perkembangan industri budaya Indonesia menunjukkan tren positif dan hal itu terlihat dari meningkatnya dominasi karya nasional di berbagai sektor. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan karya anak bangsa mampu bersaing di negeri sendiri, bahkan musik luar negeri semakin sulit untuk mendominasi pasar nasional. Fadli menilai budaya harus terus dikembangkan menjadi industri yang memberi manfaat ekonomi dan pengembangan itu mencakup musik, film, seni pertunjukan, seni rupa hingga sastra. Ia mengatakan pemerintah terus membangun 5 ekosistem seni melalui manajemen talenta nasional dan langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing industri budaya Indonesia. Fadli juga berharap budaya semakin berkontribusi terhadap pembangunan nasional, yang dimana penguatan industri budaya juga akan membuka lebih banyak peluang bagi para pelaku seni. Untuk informasi selengkapnya, mendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

90,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jus buah merupakan salah satu minuman penyegar favorit sebuah orang ya tentunya. Ya ternyata dengan mengkonsumsi jus juga memberikan beragam manfaat bagi tubuh kita. Jadi jika tidak sempat mengkonsumsi buah secara utuh ya, jus ini menjadi salah satu alternatif ya untuk bisa menambah asupan buah. Nah, jadi pagi hari ini pendengar Salsa juga akan merekomendasikan beberapa manfaat ya yang bisa kita dapatkan dalam mengkonsumsi jus, yang dimana memang kalau misalnya kita tidak mempunyai waktu yang cukup panjang gitu ya kan untuk mengkonsumsi buah secara utuh-utuh, kita bisa mengkonsumsinya dalam bentuk jus pendengar. Jadi yang pertama, ternyata si jus ini bisa menjaga imunitas tubuh kita. Dan salah satu manfaat jus buah adalah dengan membantu menjaga daya tahan tubuh karena kaya akan vitamin. Contohnya vitamin C yang dimiliki oleh buah stroberi, kiwi, jeruk, dan dapat membantu meningkatkan imun di dalam tubuh kita. Dan juga ternyata jus ini mampu memberikan energi yang lebih. Jadi kalau misalnya kita ngerasanya lagi capek, lesu gitu ya, yang menandakan kalau tubuh kita membutuhkan asupan nutrisi biar tubuh kita kembali segar pendengar. Nah, jadi dengan mengkonsumsi jus ya yang kaya akan nutrisi, ini dapat menjadi alternatif untuk membantu menyegarkan tubuh kita. Jadi refresh tubuh kita setelah minum jus nih pendengar. Selain itu ternyata punya manfaat untuk bisa melancarkan sistem pencernaan. Jadi serat yang merupakan salah satu kandungan dalam buah juga sangat penting bagi saluran pencernaan. Jadi mana serat ini dapat membantu menjaga kesehatan saluran cerna dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus kita. Nah, jadi melansir dari laman Alo Dokter ya, salah satu buah yang dapat melancarkan saluran pencernaan adalah pepaya yang memiliki kandungan enzim papain, dan enzim tersebut dapat membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi resiko sembelit pendengar. Selain dapat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, ternyata jus buah ini juga dapat menghidrasi tubuh kita. Jadi jus buah dapat dijadikan opsi untuk menghilangkan rasa haus. Di mana beberapa jenis buah juga memiliki kandungan air sekitar 90% yang bisa membantu menghidrasi tubuh kita. Dan salah satu yang berkandungan air tinggi adalah melon yang cocok diminum setelah berkeringat berlebih seperti saat kita sedang berolahraga. Di samping itu, dengan mengkonsumsi jus melon juga bisa membantu mengembalikan cairan tubuh setelah banyak berkeringat. Nah, jadi jus buah ini bukan hanya terasa segar saja ya pendengar, tapi juga bisa mengandung beragam manfaat bagi tubuh kita. Dan pastikan jus yang dibuat berasal dari buah yang segar tanpa tambahan gula berlebih agar manfaatnya tetap terjaga maksimal.

91.1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Salsa di Medan pagi ini menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi terkini akan terus hadir menemani Anda ya, pendengar pagi hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

Konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

9,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong deteksi dini penyakit kanker melalui program cek kesehatan gratis. Ya, di mana langkah ini dinilai penting dalam menekan angka kematian akibat kanker yang ada di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Menkes saat membuka Bogor Oncology Summit Switch atau BOSS 2026. Di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati 1 tahun Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICH. Dan Menkes juga mengatakan, keterlambatan diagnosis masih menjadi penyebab tingginya kematian akibat kanker. Dan banyak pasien baru mengetahui mengidap penyakit tersebut ketika sudah memasuki stadium lanjut. Jadi program CKG ini menyasar masyarakat yang berusia di atas 40 tahun dan kelompok usia beresiko, di mana pemerintah menargetkan 136 juta masyarakat mengikuti screening kanker untuk tahun ini. Budi juga mengapresiasi kehadiran SWICH menjadi pusat layanan kanker terpadu yang ada di Bogor, yang menurutnya layanan tersebut memperluas akses pengobatan bagi masyarakat sekitar. Pendiri SWICH, Suherman Widiatomo, juga mengatakan pusat layanan itu lahir dari kebutuhan masyarakat, yang menurutnya banyak pasien Bogor sebelumnya harus berobat ke Jakarta dengan biaya yang cukup besar. Sementara itu, Direktur Pelayanan Medis Sentra Medika Hospital, Ronan Tiang Maharani, juga mengatakan kanker masih menjadi tantangan yang besar. Karena itu, kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini juga harus terus ditingkatkan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana?

Benar pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat kali ini, berarti Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semua ya yang sudah menemani Salsa siaran mulai dari pukul 5 tadi hingga berjalan pukul 10 kali ini ya di Medan pagi ini. Besok kita berjumpa kembali ya pendengar. Nanti kita berjumpa di hari Jumat bersama Salsa di Medan siang ini. Wah, agak lama ya kita bertemu, tapi tunggu-tunggu aja ya sampai nanti mendengar suara Salsa kembali mengudara untuk Anda semua. Tapi tenang aja ya, nantinya masih ada rekan Salsa Rafika Putri yang menemani Anda di Medan siang ini mulai nanti dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan segala aktivitas Anda pendengar. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda dapat berjalan lancar hingga selesai tentunya ya. Dan selamat menikmati segala aktivitas yang Anda lakukan untuk pagi menjelang siang hari ini. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

94,3 Pro 1 RRI, Kendal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, mendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali Vika kembali menyapa Anda di Medan siang ini. Dan seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Vika akan menemani Anda semuanya ya. Informasi banyak, lagu-lagu pasti Vika akan hadirkan untuk Anda semuanya. Budi Doremi dengan Tolong ya, mengawali perjumpaan kita di hari Selasa di tanggal 4 Agustus 2026 ya. Dan ini Vika mau lanjut nih memberikan lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Nanti Vika akan kembali untuk berikan informasi lainnya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Gia Indrawari Pendegari ya, menemani Anda di siang hari ini. Kita lanjut nih, ini udah ada nih informasinya. Kali ini kita geser agak jauh ke Kupang ya. Kalau kita bicara tentang literasi digital, dan kali ini dilansir dari rri.co.id, mendengar Yayasan Tunas Aksara Kupang terus memperkuat advokasi literasi dengan mendorong anak-anak itu untuk mengenal, menikmati, dan pastinya mencintai buku sejak usia dini di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Jadi upaya tersebut gak hanya menyasar anak, tapi juga melibatkan orang tua, sekolah juga sebagai lingkungan penting dalam membangun budaya membaca ini, ya kan? Nah, jadi Yayasan Tunas Aksara ini ya, Maris Mauboy ini mengatakan pihaknya tuh punya sejumlah layanan untuk mendukung kemampuan membaca dan menulis anak, termasuk tuh penyediaan buku bacaan yang berjenjang, pendampingan guru, kurikulum literasi, serta program library in the box gitu. Jadi fokusnya itu adalah literasi untuk anak-anak, dan 5 layanan yang udah dilakukan katanya gitu. Dan beliau ini juga bilang kalau kondisi literasi di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini tuh masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat. Jadi berdasarkan rilis data asesmen Badan Penjamin Mutu Pendidikan NTT itu pada tahun 2025 itu tercatat sebanyak 33,49% atau setara itu 3.187 sekolah dasar masih berada pada zona merah literasi. Jadi menyikapi urgensi tersebut nih ya, yayasan ini menghadirkan serangkaian program intervensi unggulan. Jadi mulai dari penyediaan kurikulum literasi, buku bacaan berjenjang, pendampingan guru, hingga pengadaan perpustakaan di kotak di luar kelas. Luar biasa sekali ya. Tapi ini kalau Vika lihat ya, khususnya di Medan juga, kalau kita bicara tentang literasi, ini semakin banyak orang-orang yang sadar betapa pentingnya literasi itu. Jadi jangan sampai kita tuh minim literasi, kadang maupun itu digital, maupun itu masih buku manual ya. Yang penting banyak informasi yang bisa kita ambil dari buku-buku itu. Bahkan nih ya, banyak juga sekarang kafe itu menerapkan konsepnya itu library gitu. Ada kayak ini yang pernah Vika datangi, salah satu kafe di Iskandar Muda, di Jalan Iskandar Muda, itu benar-benar konsepnya tuh library gitu. Jadi sambil kita ngopi-ngopi, sambil ngemil-ngemil cake-nya gitu ya, sambil baca-baca buku koleksi mereka, yang bukunya itu benar-benar buku-buku bestseller yang bagus-bagus sekali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Marion Jola ya, featuring sama Ray Putra. Jadi Ray Putra ini salah satu personil dari Run ya. Lucu sih judulnya, Kawin Lari. Baik, mendengar kita masih nih informasi ya. Ini kali ini literasi keuangan nih kita. Ini literasi keuangan digital penting untuk cegah kejahatan finansial digital. Banyak kan ya. Nah, ini ya, tingginya perkembangan teknologi digital turut meningkatkan berbagai modus kejahatan di sektor keuangan. Jadi kondisi tersebut itu mendorong Otoritas Jasa Keuangan Cirebon ya mengajak perempuan untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan. Jadi Kepala OJK Cirebon itu ada Agus Mutolib ini mengatakan ancaman kejahatan keuangan semakin beragam seiring perkembangan teknologi digital. Jadi masyarakat diminta memahami karakteristik produk keuangan sebelum mengambil keputusan maupun menerima berbagai penawaran investasi ya. Jadi dalam kegiatan itu nih peserta memperoleh edukasi mengenai phishing, impersonasi, investasi ilegal, pinjaman online ilegal, pinjol ya, ini hingga bahaya judi daring. Jadi OJK juga mengingatkannya pentingnya menerapkan prinsip 2L yaitu legal dan logis. Jadi sebelum menggunakan produk maupun layanan keuangan, sering nggak kayak salah satunya kita tuh apa sih namanya kayak dapat link, selamat Anda mendapatkan hadiah sekian ratus juta, padahal Anda nggak nabung tuh di bank situ ya kan, tinggal kan silakan nih klik ini. Nah, hati-hati ya, pokoknya logis, masa kita bisa dapat hadiah sementara kita nggak nabung di sana.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu... aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Yovi Widianto featuring dengan Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu. Memang ya, kadang di suatu keadaan ketika seseorang yang kita harap-harapkan tuh mungkin ada di kehidupan kita tuh rasanya jadi beda gitu ya, jadi lebih semangat. Oke, terus Mika tuh pernah mendengar satu kutipan gini, kita tuh harus bersama dengan orang-orang yang percaya dengan mimpi kita, katanya gitu. Jadi gitu, jadi bisa jadi semenjak ada siapapun orang-orang yang di sekeliling kita yang percaya dengan kita, jadi semuanya tuh terasa indahnya gitu dia. Dan baik mendengar, seperti biasa ya di jam 11 nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan kan masih ada lagi nih berita kita nih ya, ini dilansir dari rri.co.id nih. Ini namanya nih ya, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Haji Anton Sukartono, ini mengajak masyarakat memperkuat literasi digital dan literasi keuangan sebagai benteng utama menghadapi maraknya praktik judi online dan pinjaman online ilegal yang semakin mengkhawatirkan. Jadi ajakan tersebut disampaikan beliau saat menjadi keynote speaker ya, sekaligus membuka secara resmi forum diskusi publik bertajuk Waspada Judi Online dan Pinjol Ilegal, Literasi Keuangan versus Gengsi Digital. Nah, jadi forum yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat di Provinsi Jawa Barat tersebut ini juga dimeriahkan dengan penampilan dari Sanggar Tari Rahayu sebelum memasuki sesi diskusi, dan setelah seluruh narasumber menyampaikan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang pastinya berlangsung interaktif gitu ya. Jadi ini pendengar ya, yang namanya pinjaman online, terus juga kejahatan digital gitu ya, ada aja celahnya. Jadi kita tuh emang benar-benar mungkin kita nggak apa sih judi online gitu ya. Itu tadi, jangan sampai kita itu akhirnya kurang waspada gitu ya. Tahu-tahu tuh banyak kan iklan-iklannya, akhirnya yang tadi kita nggak mau jadinya terikut. Tuh tadi kita tuh harus tahu juga ya apa akibat-akibat yang dibuat nanti sama ini. Jadi online, pinjol ilegal, berantakan nanti hidup pastinya ya, jangan sampai seperti itu. Dan baik nih Vika, mau puterin dulu nih biar semakin semangat Anda di siang hari ini, yang lagi kerja, yang lagi santai mungkin biar semangat beres-beres rumahnya, karena kan ada juga yang baru pulang kerja ya, yang shift malam gitu. Ada Afgan dengan Lenggang Puspita.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ada Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS.

kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Well, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Michelle. Bagus. Michelle.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

0: achieve.
1: Dari segi pemain, mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar. Di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang, kita euforia bersama, tapi ketika tidak, karena kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
0: Kekalahan itu

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpil Hamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapa.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di musim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Itu waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdi

hari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PPPBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathanael Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempatkan

Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domina Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan

0: pengurus daerah Oradu Jawa Timur dan juga Koni. Kita berharap bahwa Oradu di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Oradu ini olahraga yang basisnya domino. Ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farizal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat.

0: sedikit paham sama permainan ini.
1: Iya, saya tahu. Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
2: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Bro 1 RRI, channel informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih bersama Medan siang ini ya. Dan Vika akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Tadi udah ada satu buah lagu dari ada band dengan Manusia Bodoh ya. Dan ini masih vokalisnya masih Doni kemarin. Dan masih banyak juga informasi yang akan Vika hadirkan untuk Anda semuanya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Agnes Monica dengan Matahariku. Karena ini kayaknya di luaran sana ya. Aduh, kayaknya ini sekali nih apa? Terik panas. Tapi takutnya nanti tiba-tiba hujan. Tapi kan ada yang udah denger ya tadi pagi BMKG ngasih ramalan cuaca. Ya itu tadi aku lagi tidur sih soalnya. Jadi pokoknya kita harus jaga kesehatan gitu ya. Ini kita lanjut nih pendengar ya. Sumut siap jadi pusat fashion Indonesia lewat Wastra. Jadi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menegaskan kesiapan Sumut menjadi salah satu pusat fashion Indonesia melalui pengembangan Wastra tradisional. Dan menurutnya kekayaan budaya yang dimiliki Sumatera Utara itu merupakan modal besar untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat industri fashion nasional hingga ke tingkat internasional. Dan hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penutupan Indonesia Fashion Week 2026 bertema Ulos Simetria di Jakarta pada minggu kemarin ya. Dan ajang tersebut dinilai berhasil memperkenalkan warisan budaya Sumut kepada masyarakat nasional maupun dunia. Dan untuk Anda nih bisa membaca informasi selengkapnya melalui rri.co.id ataupun untuk mencari berita-berita seputaran olahraga, ekonomi, hukum, semuanya lengkap di rri.co.id.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masih bersama Rafika Putri di Medan siang ini. Mendengar ya, sudah di jam makan siang nih, di jam 12 udah waktu istirahat juga. Ada kepikiran makan siang apa? Ya mungkin apa ya kita bilangnya, makan ini aja deh, nasi padang. Kenapa Fik selalu nasi padang? Gak tahu. Kayaknya nasi padang tuh selalu jadi pilihan. Ya sebenarnya ada dua, nasi padang dan ayam geprek. Nah itu dia. Dan pastinya pendengar ya, di siang hari ini nanti kita bakal ngobrolin seputaran kuliner. Jadinya pastikan ada terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kenalin informasi dan inspirasi.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Someone dengan kenangan terindah. Dan mendengar kalau kita bicara tentang makanan ini, salah satu ada kelapa. Ya, ini menjadi bahan utama yang memberikan cita rasa khas pada coconut caramel cookies. Jadi sayangnya ini ya, aroma kelapa tuh nggak selalu keluar maksimal kalau diproses pengolahannya kurang tepat. Jadi padahal sedikit perubahan teknik nih bisa membuat wangi kelapa terasa lebih menggoda. Jadi kalau mau coconut caramel cookies yang punya aroma yang bisa memenuhi dapur Anda saat dipanggang, pengolahan kelapa tuh perlu diperhatikan sejak awal. Ini kita lansir dari RRI.co.id, mulai dari memilih kelapa hingga cara menyangrainya gitu ya. Jadi setiap langkah memberikan pengaruh pada hasil akhir gitu. Jadi ini salah satunya itu ya, pilih kelapa itu yang gak terlalu muda atau gak terlalu tua, yang sedang-sedang aja, kelapa remaja lah kita bilang ya. Jadi kalau kelapanya itu setengah tua itu jadi pilihan terbaik karena punya kandungan minyak alami yang masih melimpah ya. Jadi kelapa itu berperan besar tuh untuk menghasilkan aroma gurih khas kalau saat diolah nanti gitu dia ya. Terus parut kelapa sesaat sebelum digunakan. Jadi begitu mau digunakan betul baru mulai diparut, jangan dibiarkan lama gitu, karena sebaiknya diparut mendekati waktu pembuatan adonannya. Jadi dia itu tetap terasa segar gitu. Kalau semakin lama kelapa itu dibiarkan di udara terbuka, semakin banyak aroma alaminya yang berkurang gitu dia ya. Dan selanjutnya juga kelapa itu di secukupnya aja ya kalau diperas ya. Jangan kalau kadar airnya terlalu tinggi itu jangan lagi gitu. Berarti ya hanya ini aja ya, kelapa itu kalau terlalu basah dapat buat proses menyangrainya itu berlangsungnya itu lebih lama. Kadar airnya berlebihan itu juga membuat aroma

Emang kelapa itu lebih sulit muncul kalau dipanaskan gitu dia. Dan sangrai kelapa itu dengan api kecil sampai minyak alaminya itu keluar. Dan pastikan untuk didinginkan kelapa sangrai sebelum dicampurkan ke dalam adonan. Itu dia tadi ya. Dan mendengar ya, hari ini azan zuhur itu di jam 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Nah, pendengar, sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa secara teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan regenerasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai. Enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 3 fatwa yang dimanapun di dunia ada 3 fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto, ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris, ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran, ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater, bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu, kalau tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup, siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya bang, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain tiga dimensi. Tiga dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat. Dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Selamat siang pendengar. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Polri 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan juga Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Universitas Sumatera Utara menjatuhkan sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tetap ataupun drop out terhadap seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis setelah dinyatakan terbukti melakukan kekerasan seksual. BMKG Stasiun Geofisika Gunung Sitoli catat 9 kejadian gempa bumi periode akhir Juli. Dan inilah Lintas Megatol selengkapnya untuk hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya Rindu Fatmawati. Kita awali Lintas Megatol hari ini, berita dari Medan. Universitas Sumatera Utara menjatuhkan sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tetap ataupun drop out terhadap seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis setelah dinyatakan terbukti melakukan kekerasan seksual. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
2: Universitas Sumatera Utara menjatuhkan sanksi administratif tingkat berat kepada seorang mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis berinisial CHS. Sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa diberikan setelah proses pemeriksaan yang dilakukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sumatera Utara dinyatakan selesai. Kasus yang bermula dari laporan dugaan kekerasan seksual yang diterima Satgas PPK USU pada 19 Juli 2026. Dalam proses pemeriksaan, Satgas menerima 8 laporan terhadap terlapor. Ketua Satgas PPK USU Meutia Nauli mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pihaknya menyimpulkan terlapor terbukti melakukan berbagai bentuk kekerasan seksual. Pemeriksaan juga menemukan pola tindakan yang dilakukan berulang terhadap lebih dari satu korban, sehingga memperberat pelanggaran yang dilakukan.
3: Satgas PPK USU menyimpulkan bahwa terlapor terbukti melakukan beberapa bentuk kekerasan seksual, antara lain menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan garis miring atau gender korban. Menyampaikan rayuan atau ucapan bernuansa seksual, mengirimkan konten bernuansa seksual meskipun tidak dikehendaki atau telah dilarang oleh korban, melakukan kontak fisik bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Rektor menjatuhkan sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa atau drop out.
2: Meutia menegaskan bahwa penjatuhan sanksi kepada pelaku bukan menjadi akhir dari proses penanganan perkara. Melalui Satgas PPK USU, Universitas tetap memberikan pendampingan, perlindungan layanan konseling psikologis, pemulihan hingga dukungan akademik kepada para korban sesuai kebutuhan masing-masing.
3: Sejak proses penanganan perkara berlangsung, Satgas PPK USU telah memberikan layanan pendampingan kepada para korban, termasuk konseling bersama psikolog bagi korban yang memerlukan dukungan psikologis. Sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan dan pemulihan, Universitas Sumatera Utara juga akan mengembangkan komunitas peer support volunteer. Universitas akan membentuk tim pencegahan kekerasan di tingkat fakultas untuk memperkuat edukasi, deteksi dini, konsultasi awal, serta koordinasi program pencegahan kekerasan.
2: Meutia pun mengimbau masyarakat, media massa, dan pengguna media sosial untuk tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi yang dapat mengungkap korban, serta menghindari tindakan perundungan maupun penghakiman terhadap korban, saksi, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses penanganan perkara. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: BMKG Stasiun Geofisika Gunung Sitoli catat 9 kejadian gempa bumi periode akhir Juli. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
4: Dari ketepat tinggi lebih di atas 40 meter dari permukaan laut. Pada periode tanggal 24 sampai 30 Juli 2026, BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli mencatat 9 kejadian gempa bumi. Hal ini disampaikan staf operasional on duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli, Ahmad Afwan Rahmana, terkait informasi seismisitas mingguan di Kepulauan Nias. Ia mengemukakan 9 kali kejadian gempa bumi dibagi berdasarkan besar kekuatan gempa bumi atau magnitudo, yakni tercatat 5 gempa dengan magnitudo kurang dari 3 dan 4 gempa magnitudo antara 3 hingga 4. Sedangkan berdasarkan kedalaman, 7 gempa merupakan gempa dangkal kurang dari 60 km dan 2 gempa kategori menengah 60 sampai 300 km.
5: Selama seminggu kebelakang terjadi sebanyak 9 gempa di sekitar Pulau Nias. Namun untuk pengumuman gempa-gempa tersebut memiliki magnitudo rendah, yaitu magnitudo di bawah 4. Adapun himbauan kami terkait informasi gempa bumi, kami menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan waspada apabila terjadi gempa bumi. Utamakan keselamatan ketika terjadi gempa bumi melalui proses mitigasi. Apabila terjadi gempa bumi, gunakan cari tempat aman. Apabila di dalam ruangan, dapat berlindung di bawah meja hingga gempa selesai. Dan juga ketika berada di luar ruangan, pastikan jauh dari properti bangunan tinggi atau pohon dan juga tiang listrik. Dan juga ketika terjadi gempa yang sangat besar, pastikan akan mendengar sekalian melakukan rencana evakuasi berupa 20-20-20. Ketika gempa terasa selama 20 detik, kita punya waktu sebanyak 20 menit untuk lari ke tempat tinggi lebih di atas 20 meter dari permukaan laut.
4: Selanjutnya, catatan aktivitas petir mingguan Kepulauan Nias untuk periode tanggal 23 sampai 29 Juli 2026 telah terjadi 7.773 kali sambaran petir, di mana Kabupaten Nias Utara 942 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 1.926 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 1.669 kali sambaran, Kabupaten Nias 2.476 kali sambaran, dan Kota Gunung Stoli sebanyak 720 kali sambaran petir. Kemudian untuk informasi waktu terbit dan tenggelam matahari, periode tanggal 1 sampai 7 Agustus 2026, yakni Kabupaten Nias Utara terbit pada pukul 6.31 sampai 6.32 menit waktu Indonesia Barat, dan terbenam pada pukul 18.41 sampai 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Kabupaten Nias Barat terbit pada pukul 6.31 sampai 6.32 menit waktu Indonesia Barat, dan terbenam pada pukul 18.40 sampai 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Nias Selatan, matahari terbit pada pukul 6.31 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat. Dan di Kota Gunung Stoli terbit pada pukul 6.30 sampai 6.31 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.40 sampai 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Kami ulangi, anggota Komisi 8 DPR RI Maruli Syahaan menegaskan perlindungan hak asasi manusia harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di ruang digital yang kini berkembang pesat seiring kemajuan teknologi. Berikut laporan Raihan Putri.
6: Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Syahaan menegaskan hak asasi manusia HAM bukan hanya konsep hukum yang dibicarakan dalam ruang pemerintah atau lembaga negara, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan keluarga, lingkungan pendidikan, tempat kerja, rumah ibadah, ruang digital serta pelayanan publik. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan artificial intelligence AI telah memberikan banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan hak asasi manusia. Penyalahgunaan data pribadi, perundungan digital, penyebaran identitas seseorang untuk intimidasi, penipuan digital, hingga penggunaan deepfake berpotensi merugikan kehormatan dan martabat seseorang. Maruli menekankan kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan menghormati hak orang lain dan ketentuan hukum. Ia juga menegaskan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan HAM melalui pembentukan kementerian yang secara khusus menangani bidang tersebut.
7: Negara sendiri, ya, maka dari kementerian hukum tadi dipisahkanlah kementerian imigrasi, kementerian hukum, kementerian HAM. Jadi itulah bahwa perkembangan di negara kita ini sangat luar biasa untuk membuat masyarakat ini sebuah masyarakat.
8: bahkan mengenal dan tahu dengan hal seperti ini.
6: Maruli berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Hal ini guna memastikan kebijakan negara semakin berpihak pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara, Flora Nainggolan, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, akademisi, dan masyarakat dalam membangun kesadaran serta pelayanan publik berbasis HAM. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis mengingatkan pentingnya ketahanan keluarga dalam menghadapi era digitalisasi. Berikut laporan Abdul Jalil.
9: Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis mengingatkan pentingnya membangun ketahanan keluarga menghadapi era digital. Ia mengatakan keluarga harus mampu menjaga kualitas hubungan antar anggota meski teknologi terus berkembang, dikarenakan era digital telah membawa perubahan pada pola interaksi dan fungsi keluarga.
10: Sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang?
11: Ancaman cyber masuk secara langsung dan tanpa permisi ke ruang-ruang keluarga kita melalui gawai yang ada di genggaman anak-anak kita.
10: Keluarga adalah madrasah pertama, sekolah paling awal bagi setiap manusia. Disinilah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, integritas, kedisiplinan, dan ras cinta tanah air ditanamkan. SDM unggul yang kita butuhkan untuk mengisi bonus demografi, bukan hanya manusia yang pintar secara akademis, tetapi mereka yang memiliki karakter yang kokoh, adaptif, kreatif, dan mampu bekerja sama secara kolaboratif.
9: Mahmud menekankan fungsi keluarga memberikan pendidikan karakter, pendampingan, serta peningkatan literasi digital bagi anak. Dengan demikian, harapan keluarga menjadi fondasi utama pembentukan sumber daya manusia berkualitas akan terwujud. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pendengar Lintas Megatol disiarkan secara langsung dari program 1 RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SPD Selatan dan juga Tanjung Balai. Bisa juga Anda dengar dan lihat melalui media sosial YouTube RRI Sibolga dan juga bisa Anda dengar melalui audio streaming kami RRI Digital, rri.co.id. Rumah Potong Unggas RPU Hayati dan Peran Penyuluh Pertanian Lapangan ataupun PPL sebagai kunci kuatkan rantai pasok MBG. Berikut laporan Munieli Harefa.
12: Hanya kesulitannya lagi kembali itu Pak, soal pasokan ayamnya. Ini kita harapkan sebenarnya masyarakat kita berlomba-lomba lah untuk beternak ayam. Ya. Nanti disembelih di situ karena masih ada juru sembelih di sana, bersertifikat halal. Nanti keluar dari sana bisa didistribusikan ke dapur MBG.
13: Kesiapan rantai pasok, peluang UMKM dan peran penyuluh pertanian lapangan menjadi tiga pilar penting dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Utara. Hal itu disampaikan Ya Aman dalam dialog interaktif di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Ya Aman mengapresiasi hadirnya Rumah Potong Unggas Hayati sebagai penopang pasokan protein hewani MBG di Jalan Soekarno menuju Kecamatan Lahewa Timur. Ia menyampaikan RPU ini telah mengantongi izin resmi dan sertifikat halal.
12: Kami dapat informasi kemarin, ini sudah terbuka, ini satu RPU, Rumah Potong Unggas Dinas Utara. Bersertifikat halal sudah terbit, seluruhnya perizinan ini mudah-mudahan minggu depan sudah beroperasi, sehingga kita tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan unggas, khususnya ayam ya, yang dipasok di MBG itu yang tidak bersertifikat halal. Sudah ada di Dinas Utara ini, yang nggak tahu mungkin di kabupaten lain sebelum ini, di Dinas Utara sudah ada Pak.
13: Sudah.
12: Ya itu RPU Hayati namanya. Itu berada di, saya dapat kemarin kami tinjau, itu berada di Jalan Soekarno ya, Soekarno menuju Lahewa Timur. Itu setelah bekas UD Boy itu. Nah, di situ ada RPU Hayati.
13: Menurut Ketua DPRD, program MBG juga harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Komoditas yang bisa diserap pasar MBG selain daging ayam juga cabai, sayur-sayuran, semangka, pisang, hingga pasokan ikan segar. agar meski peluang terbuka, Ya Aman mengakui masih ada tantangan. Kelangsungan RPU dan 14 dapur MBG masih terhalang. Terbatasnya pasokan ayam ternak dari masyarakat lokal. Mengantisipasi hal itu, Ya Aman menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian lapangan PPL. PPL dituntut aktif turun ke lapangan untuk memotivasi masyarakat agar memanfaatkan peluang budidaya. Selain motivasi, PPL juga harus membangun kemitraan. Tugas PPL membangun komitmen dan koordinasi langsung antara petani peternak dengan 14 dapur MBG yang ada di Nyastara. Munili Harifa melaporkan.
0: Penjual bendera, umbul-umbul, backdrop hingga bendera kecil untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengeluhkan sepinya pembeli. Laporannya disampaikan Denny Sihan.
14: Menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, lapak-lapak penjual bendera merah putih dan umbul-umbul bermunculan di sejumlah ruas jalan di kota Sibolga, Sumatera Utara. Di salah satu lapak di sekitar Jalan Sisingamangaraja, Pancuran Dewa Sibolga, Sawal, seorang penjual bendera mengaku baru 3 helai bendera kecil yang laku dijualnya, padahal ia sudah berjualan sekitar 5 hari lalu. Menurutnya kondisi kali ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya memasuki akhir Juli, kata Sawal, masyarakat maupun instansi pemerintah mulai berdatangan membeli bendera dan berbagai perlengkapan perayaan kemerdekaan. Namun untuk tahun ini sangat sepi dari pembeli. Ia menyebut hal itu tidak lepas dari sulitnya perekonomian yang dirasakan warga saat ini.
15: Mungkin ya perekonomian masyarakat pun berkurang daya beli. Jadi
14: kemudian Sawal berharap berbagai ukuran umbul-umbul, bendera backdrop hingga bendera kecil untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dijualnya dapat laku hingga perayaan 17 Agustus nanti. Denny Sihaan melaporkan.
0: Turnamen sepak bola Piala Kemerdekaan ASCAP PSSI Nias Selatan menjadi momentum memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mendorong pembinaan sepak bola lokal, mempererat persaudaraan dan menumbuhkan semangat sportivitas di kalangan masyarakat. Laporannya disampaikan Ana Verlisung.
16: ASCAP PSSI Nias Selatan menggelar turnamen sepak bola Piala Kemerdekaan yang dimulai pada 1 Agustus 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 20 klub ambil bagian dalam turnamen perdana yang diselenggarakan sejak kepengurusan ASCAP PSSI Nias Selatan resmi dibentuk. Ketua ASCAP PSSI Nias Selatan Chandra Telombano mengatakan, turnamen ini tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga memaknai bulan Agustus sebagai bulan perjuangan bangsa. Menurutnya, semangat perjuangan tersebut diimplementasikan melalui pertandingan olahraga, di mana setiap tim berjuang secara sportif untuk meraih kemenangan. Ia berharap turnamen ini mampu menghidupkan pengembangan sepak bola lokal sekaligus menjadi hiburan bagi masyarakatnya selatan. Selain itu, ajang ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi serta menanamkan nilai-nilai sportivitas di kalangan pemain maupun para pendukung masing-masing tim.
17: Bagi kita di dunia olahraga, khususnya sepak bola, semangat perjuangan para pahlawan terdahulu harus ditanamkan di dalam semangat juang juga di atas lapangan hijau. Harapan PSSI Nias Selatan menghidupkan gairah sepak bola lokal dan menjadi hiburan masyarakat, mempererat silaturahmi dan menanamkan jiwa sportivitas.
16: Ia menambahkan turnamen Piala Kemerdekaan juga menjadi sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan perawatan infrastruktur olahraga yang ada. Di samping itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendukung regenerasi pemain secara berkelanjutan serta mendapat dukungan pemerintah dalam pembinaan sepak bola agar ASCAP PSSI Nias Selatan dapat melakukan seleksi resmi dan mengikuti ajang seperti Porprovsu maupun Piala Presiden. Babak penyisian turnamen Piala Kemerdekaan dijadwalkan berlangsung hingga 21 Agustus 2026 dengan pertandingan digelar setiap hari pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lapangan bola Satara Lanal Nias. Turnamen tersebut secara resmi telah dibuka oleh Bupati Nias Selatan Sekiatul Laia yang menyampaikan harapan agar seluruh pertandingan berjalan lancar, sportif, serta mampu mempererat persaudaraan, kerjasama tim, dan semangat juang yang penuh tanggung jawab. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Pendengar, laporan Ana Verles Hulu sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ridu Fatmawati mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Lintas Megatol hari ini.

0: Aneh ya, hari ini, esok atau nanti, ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya
0: Sutra
1: ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya, ya kan? Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar, Kaisan? Sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke,
0: ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal
1: Allah. Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kok harus coba, cocok ya, kurasa ya. Nanti
0: cocok
1: ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: ya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya,
0: Kak Isan, ya.
1: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia
0: betul.
1: Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget sih.
0: Oh, ya aku Om Tolelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Sama Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh di lagu Hong itu aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius banget.
1: Serius
0: banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut
1: mana?
0: Yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tulus lah Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga.
0: Literally
1: sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya yeah, yeah, yeah, kan? Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh. Saat...
1: Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak. Dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912.
1: Atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya, Kak Isan,
1: iya.
0: Kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih. Supaya
1: apa
0: nanti
1: sih?
0: Pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi. Takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya tapi, apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu enggak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rolly Utahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan
1: ditelan bumi.
2: Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Halo, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Rolly Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Bung Benny Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bilhair, sehat, walafiat.
2: Apa tuh artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget,
2: Bung Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, itu yang pasti, yang paling penting ya.
2: Sip. Bung Benny, ada Rolly sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Mungkin ya, udah ya. Ada titipan. Tapi, pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap, Bung Benny Jo.
3: Oke, menyapa dulu Bang Iksan, Mbak Rolly yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya. Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya? Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertosono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Iksan, sama yang di samping, yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Di sini kan sudah 14.30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: Oh, iya, satu jam lebih awal ya.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Iya. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Okay. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Okay. Siap. Bang Isan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di Masa Istana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurian di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Ibu sehat-sehat.
1: Iya,
2: menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul ya, di RRI Net ya.
1: Iya di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram kita, TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia.
2: Yes. Bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan,
1: yes,
2: ya
1: banget.
2: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
2: Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Gitu memang, kalau orangnya nyantai, nggak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin. Oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Biasanya tuh saya kayak gitu dulu zamannya siapa. Tuh banget ternyata enggak beras.
1: Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada. Oke.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anef.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris ya. Juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja nggak berdua nih?
1: Boleh.
2: Boleh ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Orangnya senyum-senyum gitu.
2: Eh tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak.
5: Iya.
2: Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya.
1: Anet
5: ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: bingung. Jadi Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang.
1: Okay.
5: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa? Atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain? Gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo. Juga ada Kak Arga Saputra. Terus ada juga Kak Ari Jawari. Terima kasih
2: Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak Kak Isan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah Allah Akbar.
2: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan
2: Padang. Jadi kayak kita ayo makan di mana, Pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: Ada siapa nih di Padang?
2: Ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
6: Halo. Assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi. Sehat?
6: Iya. Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
2: Sehat kami.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
6: Oh iya. Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa? Tanya
2: dulu sama Kak. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
6: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
6: Baru atau udah dari dulu ya?
1: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop,
1: rendang.
2: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan ya, asli Padang nggak sih, udah gak sih?
1: Padang kan.
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
1: Baru. Atau apa ibaratnya?
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau nggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
6: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget, kayak di makan kerupuk itu kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi ya enggak apa-apa.
6: Kalau di Padangnya dendeng tuh terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
6: yang
2: gepuk.
1: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya.
6: Iya,
2: oh,
6: yang cabenya dipecah-pecahin kan.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya, iya, iya, iya,
2: wah,
1: iya, iya.
2: Enak sih.
6: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
1: Ya, ya kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
2: Tapi sharing, nggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang otak suka otak enak. Ya.
1: Gulai otak.
6: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat
6: ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
1: Iya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
6: Oke.
2: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh nih. Apa kira-kira yang mesti dicoba?
6: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
6: Yang pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke.
6: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada enggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
2: Oke.
1: Okay, oke, okay, siap.
6: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
6: Oke, okay, salamnya yang pertama buat Nia Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Trupio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak ya buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih yang Kak Gazi.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
1: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana.
1: Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman nggak.
2: Karena belum pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh ya.
1: Dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
1: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
2: Pak Albert, halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
1: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat?
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya.
1: Lumayan.
2: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
1: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
1: Boleh
2: ke puncak gunung ya?
1: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
1: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
1: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Music. Oh, jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
1: Yes.
2: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh karena itu udah beda banget suaranya. Sama
2: ada minus one-nya? Ada. Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tarore pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, ini gitu. Nih si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Asli, ya betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Terlalu Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro sama Tompi.
0: Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jokes-jokesan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu, Rolly. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica. Yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel. Kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya. Aku inget lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar
1: itu lucu banget. Itu kayak, oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Iksan pernah remake juga nggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya. Audisi Idol, sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku ada band, terus sama.
0: Oh, anak band banget kamu zaman dulu ya.
1: Aku anak band.
0: Tadi sempat terputus ya San. Kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa? Kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang, Pak Albert.
1: Halo.
2: Yang karya Bang Indonesia.
1: Iya. Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wow. Ya umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kak Isa.
1: Oh, umurnya Anet. Mananya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu. Selain audisi.
1: Oke.
2: Bagaimana, Kak?
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah ke CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Ya udah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kantor. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan?
0: Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh, karo. Emang enggak ada di jadwal aja, Bu. Baru dapat jadwal sekarang, Bu.
3: Oh.
0: Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu, Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang chef nih makan siangnya udang. Udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung pakai kangkung, tumis kangkung pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya?
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Ini cuma nanya, gimana sih bagi waktunya gitu?
0: Oke.
1: Oke, gimana bagi?
0: Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa enggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi.
0: Iya kan?
1: Tapi kalau makin tua tuh makin enggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi Kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi nanya katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, karena aku konsumsi vitamin C.
0: Nggak apa-apa kak.
3: Nggak apa-apa ya.
0: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja ucapannya, selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Iksan
3: sama Kak
0: Uli,
3: selamat tugas
0: dan
3: selamat
0: selesai semester
3: selalu.
0: Terima kasih,
3: Kak Ica. Aku lagi nonton loh.
0: Makasih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku? Magiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya, iya, iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni. Walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Agustus. Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya.
1: Yes. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener, bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu gak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat Anet?
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: Oh, no. Please no, oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja kakak.
0: Aja ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Enggak apa-apa enggak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
0: aku,
1: Net ya.
0: Aku betul.
1: Oh. Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu ya.
1: Iya. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Oh, yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya, betul. Pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya, jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya, begitulah. Lagu ini sebenarnya sedih, galau, tapi kayak ada harapan gitu loh, Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut
2: aku. Sebenarnya romantik, iya. Karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi. Orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo Sembunyi dari Bumi ini judulnya, tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Jadi
2: jadi sembunyi dari orang-orang gitulah
1: Kak. Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi. Sembunyi dari bumi.
0: Oke. Okay.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock? Katanya gitu.
0: Oke.
1: Beda
0: genre.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius. Sesoft-spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya bener. Kak, papa aku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu.
0: di suruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Iya. Buat anak itu ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kan gitu.
2: Enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya
2: ya. Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi lagunya. Kita puterin sebenarnya.
2: Oh, udah
1: tadi udah kita puterin.
2: Ya?
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya sebenarnya tentang apa gitu. Memang harus nyimak lagi ya.
2: Harus nyimak lagi.
0: Kita backstreet ternyata ya.
1: Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Okay. Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik.
0: Ya, dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Oke. Okay. Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai dari?
2: Mulai waktu itu. Pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda ya, banget. Masih kecil.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah Akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang.
0: Festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru lama banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang membawa namanya ya? Boom gitu. Oke.
2: Okay. Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Series judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong,
1: tau.
0: Pakai topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money Heist gitu. Tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ kamu lah kasar papel yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih seru sih dia.
1: Oh my
0: keren
1: god.
0: Sih
1: oh
0: Nairobi.
2: Dia ditembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir udah, sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: iya.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya,
1: benar
0: ya kan? Benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh, benar. Ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak. Yeah, kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album 1. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan nih ya,
2: sedang berjalan
0: produksi
2: lah
0: yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua. Okay. Okay, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Iya. Oke, okay. Jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya.
2: Betul.
1: Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Okay. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan dia. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada di sosial media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Maaf ya, aku agak ngeblank tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take kesini, oke, berangkat gitu ya. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @anneth.dlc.
0: DLC.
2: TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ juga. Sama.
2: Namanya ini Anet beneran.
0: Oh, ini Anet.
1: Emang ada ini Anet bohongan?
0: Anet aku cuma satu kata dia, cuma aku.
1: Ini Anet beneran.
0: Tadi Kaisan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: hari tur ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya
0: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
0: Okay.
1: Oh tuh, okay, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis
1: collab
0: gitu, satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya.
2: Oke, okay, nice,
0: seru,
2: nice,
0: seru,
2: nice.
0: Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Ikut aku besok ya, thank you.
0: Oke, boleh. Okay. Boleh, boleh just tip Bandung gak?
2: Makasih zodiak apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Genzi.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba.
2: Aduh.
0: Kita aku kasih
2: clue deh, clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign.
0: Okay. Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu pernah.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Peluluh hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi luluh.
0: Luluh. Gitu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan ya.
1: Iya.
0: Tapi sebelumnya
1: juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke,
1: ya udah
2: 103 ya kayaknya.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan dan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di
1: 08 11 7972 7912 atau juga di telepon kita 021-344-0696 021-344-1499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anes, pendengar iya, Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen di mana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan. Karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Aduh, ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang iya. Ini
1: kita harus selalu ada.
2: Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet. Sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang sudah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Oke. Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1. 1.

0: ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke, Jude. Sulit ya,
2: sulit ya
1: translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya,
3: gemes banget loh.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya saat. Iya. Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa nggak? Bisa nih ternyata.
3: Iya,
1: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Keren. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado.
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang lebih dominan Manado,
1: Manado. Ya. Oh, menarik, menarik. Okay. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab.
3: Yes.
1: Katanya Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Oh. Dia langsung speechless. Oke.
1: Aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
3: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih? Enggak.
1: Mulai ya. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
3: Boleh kalau tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa?
1: Ya, pernah duet sama Ruben?
3: Sama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu,
1: kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, ih, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak ya?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
1: silakan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya denger versi live-nya. Boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Gak? Minum dulu boleh.
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan,
3: ya,
1: Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh,
1: ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Wow. Pokoknya tungguin aja.
1: Okay.
3: Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke. Okay.
1: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Isan Tarwi juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 0811-79-727-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kita awal informasi pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi kemunculan dua bibit siklon tropis sekaligus di wilayah perairan utara Indonesia yang berpotensi memicu gelombang laut tinggi hingga 4 meter pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Agi Wandala, mengatakan kedua sistem cuaca tersebut adalah bibit siklon tropis 94W dan bibit siklon tropis 9SW.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran hari ini. Edisi Selasa 4 Agustus 2026 pendengar. Apa kabarnya Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah segala urusannya. Dan tentunya pendengar, di sepanjang sore hingga malam nanti ada Riksu yang hadir menemani Anda berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya pendengar. Anda juga boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Iya.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Oh, itu sudah banyak sekali bos. Ya, kesannya itu dia kecil ya, malam-malam itu.

0: Kak, bilnya dong.
1: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
1: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami tentunya mendengarkan Medan sore hari ini ya, bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar. Ragam informasi tentunya mengisi Pro Satu Medan, Medan sore bersama Ricky di 94,3 FM. Dan informasi kali ini pendengar kami hadirkan dari laman portal www.antranews.com. Dari Jakarta pendengar, Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat sistem deteksi dini di pintu keberangkatan luar negeri guna menurunkan risiko warga negara Indonesia atau WNI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam keterangan resmi Ditjenim, selama periode Januari hingga Juli 2006 sebanyak 8.827 WNI terindikasi berisiko TPPO berhasil dicegah dengan penundaan keberangkatan. Jumlah ini menurun 12,36% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2005 sebanyak 9.456 kasus penyerangan.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

94,3 Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan pendengar, tentunya kami tidak lupa untuk terus menyapa Anda yang sedang dalam perjalanan dan juga dalam aktivitas Anda pendengar. Saat lagi Riki akan ajak Anda untuk mengikuti berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan yang bisa Anda dengarkan tentunya dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Untuk itu pendengar, pastikan terus bersama kami dengarkan Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: Ini jadi pusat perhatian kita secara nasional, bagaimana anak-anak tidak terlindungi lagi-lagi dari lingkungan yang terdekat.

0: Sari Berita. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendorong penguatan semangat kebangsaan melalui peran Dewan Harian Daerah Badan Pemberdayaan Kejuangan DHD BPK 45 Sumatera Utara. Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta penyidikan dugaan pelecehan seksual terhadap anak di Tanjung Balai segera dituntaskan secara transparan. Berita sore juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita sore selengkapnya. Selasa 4 Agustus 2006 bersama saya Riki Subandi. Ya, berikut Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendorong pengurus Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan DHD BPK 45 Sumatera Utara untuk menanamkan semangat persatuan dan nilai perjuangan kepada generasi muda serta memperkuat kolaborasi pembangunan daerah. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Dan dilantik tadi kami sudah bisa mulai kerja.
2: Kepengurusan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHD BPK 45 Sumatera Utara masa bakti 2026 sampai dengan 2031 resmi dilantik di Aula Raja Inul Siregar lantai 2 kantor Gubernur Sumatera Utara Selasa 4 Agustus 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Dewan Paripurna Nasional DHN Angkatan 45 Jenderal TNI Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo. Acara pelantikan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobi Apip Nasution didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Surya, kemudian Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Arianti Sitorus, perwakilan Kodam 1 Bukit Barisan, Polda Sumatera Utara, tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa, tokoh masyarakat, serta instansi, dan 14 pengurus DHC Kabupaten Kota. Gubernur Sumatera Utara Bobi Apip Nasution mengatakan slogan NKRI harga mati bisa menjadi semangat bersama untuk ditanamkan pada setiap bangsa, sekaligus memproklamirkan negara Indonesia sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipecah belah sampai kapanpun, termasuk semangat yang dimiliki pemuda saat ini bisa tetap menjaga Indonesia tetap bersatu melalui spirit yang harus bisa ditularkan dari pengurus DHD kepada anak muda sekarang. Kepada pengurus, Bobi Nasution berharap spirit tersebut juga bisa ditularkan kepada kepengurusan di 33 kabupaten dan kota, apalagi dalam mewujudkan pembangunan Sumut lebih baik ke depan, sekaligus kolaborasi pengurus DHD termasuk yang ada di daerah.
3: Tujuannya kan yang pasti kita ingin bagaimana semangat perjuangan kita. Indonesia ini lahir bukan tiba-tiba, penuh perjuangan, dan perjuangan itu tetap harus bisa diingat. Dan yang paling penting, semangat perjuangan itu hari ini sampai hari ini dan ke depannya masih terus bisa kita pegang, sehingga semangatnya hari ini tetap untuk membuat bangsa dan negara kita semakin baik lagi ke depan.
2: Ketua DHD BPK 45 Sumatera Utara Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Hasim mengatakan salah satu program DHD Sumatera Utara ke depan adalah memaksimalkan pembentukan kepengurus DHC di 33 kabupaten dan kota. Pembentukan ini sangat penting agar DHD lebih maksimal, terutama dalam menularkan semangat nilai-nilai Pancasila sampai ke kabupaten dan kota.
1: Jadi kami dengan dilantik tadi, kami sudah bisa mulai kerja. Kerja kami dengan motonya visi misi gubernur, kolaborasi ya Sumut berkat, dan bersinergi dengan kegiatan-kegiatan gubernur, ada beberapa kegiatan yang perlu kita kerjasamakan. Antara lain sinergi di bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini banyak ya yang perlu kita kerjasamakan. Bagaimana nilai-nilai ya jiwa semangat anak muda tahun 45 dulu itu bisa terus kita jaga, kita pelihara, itu bisa terpelihara sama anak muda sekarang.
2: Dikatakan Hasim, contoh penerapan spirit jiwa anak muda sudah lahir sejak pergerakan Harkitnas di 1928 hingga peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di 1945. Hasim menilai, nilai semangat juang bisa ditularkan ke anak muda, apalagi Pemprov Sumut baik gubernur hingga legislatif berada di kepemimpinan anak muda. Pelantikan pengurus ini digelar sekaligus momentum jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Menjadi semangat bersama dalam menggaungkan makna kemerdekaan Indonesia di usianya ke-81. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu yang harus kita jaga. Ya?
0: Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, meminta Polres Tanjung Balai menuntaskan penyidikan dugaan pelecehan seksual terhadap anak secara transparan dan menyeluruh. Berikut laporan Hendra Syaputra.
5: Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Agustinus Sirait menyambangi Polres Tanjung Balai untuk memberikan dukungan terhadap penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak yang menjadi perhatian publik. Dalam kunjungannya pada Senin 3 Agustus 2026, ia meminta kepolisian segera menuntaskan pendidikan serta mengungkap pihak lain apabila terbukti terlibat. Agustinus Sirait menyampaikan bahwa kasus tersebut telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, masyarakat masih menantikan kejelasan terkait dugaan keterlibatan istri tersangka yang merupakan oknum ASN P3K paruh waktu di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Tanjung Balai. Ia juga menegaskan, apabila dalam proses pendidikan ditemukan adanya pihak lain yang turut terlibat, maka kepolisian harus mengungkapnya secara transparan sesuai dengan alat bukti yang dimiliki.
6: Ini jadi pusat perhatian kita secara nasional, bagaimana anak-anak tidak terlindungi lagi-lagi dari lingkungan yang terdekat. Jadi kalau kita lihat di sini ada satuan pendidikan sekolah, kemudian rumah, dan tentu ini kalau ini menjadi atensi yang saat ini berkembang beberapa kasus anak yang sangat menyedihkan. Dan sebetulnya kami menaruh kebanggaan dengan masyarakat Tanjung Balai yang bisa memberikan merespon bagaimana kasus ini sepertinya lalu juga lama diproses. Tapi tentunya kita juga harus mempercayakan kepada Polres dan Balai untuk bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang dan dalam tempo yang secepat.
5: Agustinus juga menyampaikan bahwa Komnas PA juga siap memberikan bantuan maupun dukungan kepada penyidik Polres Tanjung Balai jika ada kendala dalam proses pemeriksaan baik terhadap korban maupun pelaku.
6: Apa yang menjadi kurangan atau kelemahan dalam proses pemeriksaan penyidikan dan sebagainya, Komnas PA tentu akan bersedia bantu. Intinya bagaimana kasus ini bisa cepat terungkap.
5: Selain itu, Agustinus memberikan apresiasi kepada masyarakat Tanjung Balai yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap penanganan kasus tersebut. Menurutnya, respon masyarakat menjadi bentuk pengawasan publik agar proses hukum berjalan secara profesional. Kunjungan Ketua Umum Komnas PA tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam penanganan perkara sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, khususnya korban dan keluarganya. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Universitas Sumatera Utara USU memastikan tetap memberikan pendampingan terhadap korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku berinisial CHS. Sebelumnya, pihak universitas telah menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa atau drop out DO kepada CHS dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satgas PPK USU, Mutia Nauli, pagi tadi menjelaskan pendampingan meliputi layanan psikologis, perlindungan, pemulihan, serta dukungan akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban. Ia mengatakan pihaknya juga mengembangkan komunitas relawan sebaya sebagai ruang bagi penyintas yang bersedia untuk saling memberikan dukungan dalam proses pemulihan. Mutia juga mengimbau masyarakat, media massa, dan pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat mengungkap identitas korban, serta menghindari tindakan perundungan atau penghakiman terhadap korban maupun pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Medan. Beralih ke informasi berikutnya. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan mengimbau masyarakat mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Sumatera Utara masih berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 memperkirakan sebagian besar wilayah Sumatera Utara dalam sepekan ke depan masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat pada periode 4 hingga 10 Agustus 2026. Perkirawan BBMKG Wilayah 1 Putri Afriza mengatakan keberadaan belokan angin di Samudra Hindia bagian barat Sumatera serta wilayah konvergensi di sepanjang pesisir barat hingga lereng timur Sumatera Utara meningkatkan pembentukan awan hujan. Kondisi tersebut diperkuat dengan suhu muka laut yang hangat dan labilitas atmosfer yang tinggi sehingga memicu pertumbuhan awan konvektif. Ia menyebut potensi hujan sedang hingga sangat lebat dalam sepekan ke depan diperkirakan masih dapat terjadi di berbagai daerah di antaranya Kabupaten Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pakpak Barat, Dairi, Karo, Kumbang Hasudutan, Toba, Samosir, Simalungun, Pematang Siantar, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Selatan, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Nias-Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat.
9: Hingga 10 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara, terdapat adanya bibit siklon di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera sehingga membentuk belokan angin dan juga pertemuan angin di wilayah pantai barat hingga lereng timur Sumatera Utara. Aktivitas gelombang atmosfer yang masih aktif serta suhu muka laut yang hangat sehingga meningkatkan pembentukan awan-awan hujan. Labilitas udara yang cukup labil memicu terjadinya proses konveksi. Kondisi pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan yang mengakibatkan peningkatan suhu udara dan pemanasan yang cukup signifikan. Hal ini dapat memicu pertumbuhan awan konvektif pada sore hingga malam hari yang disertai dengan angin kencang secara lokal di beberapa wilayah Sumatera Utara dalam sepekan ke depan.
8: BMKG Wilayah 1 menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, longsor, dan pohon tumbang yang dapat dipicu hujan berintensitas tinggi. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, serta instansi terkait dalam upaya mitigasi bencana dan penyebar luasan informasi cuaca kepada masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikut laporan Ulfa Nadira.
10: Belum ada pun, baru berapa lah.
11: Menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pedagang bendera mulai terlihat di sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Seorang pedagang bendera di Jalan Sunggal, Salma, mengatakan telah berjualan bendera selama sekitar 4 tahun. Menurutnya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini sejak berjualan pada akhir Juli hingga awal Agustus, jumlah pembeli bendera masih relatif sepi. Salma menyebut, harga bendera yang dijualnya pun masih relatif terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000 tergantung pada ukuran bendera. Selain bendera, Salma juga menjual umbul-umbul untuk menyemarakkan perayaan kemerdekaan.
10: Tanggal 27 Juli, jumlahnya mau berkurang. Saya dapat bendera 200 di sini. Ada kita info, nggak sendikin pula bendera ya. Ya inilah yang susah kali. Ada yang hari itu. Oh, dan tanggal 5 gini waktu itu udah lumayan ya. Ini, oh, nih. Belum ada pun, baru berapa lah. Harganya ada yang ini. Harganya, ada pengambilan misal 25 ribu. Kami ambil lah untungnya sedikit aja lah, untungnya 5.000.
11: Lebih lanjut, Salma berharap permintaan bendera dapat semakin meningkat menjelang semakin dekatnya puncak perayaan kemerdekaan 17 Agustus, sehingga seluruh dagangannya dapat terjual dan modal yang telah dikeluarkan dapat terpenuhi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pematang Siantar mengajak pelajar membangun karakter kuat sebagai bekal meraih prestasi dan menjadi pemimpin di masa depan. Berikut laporan Andreas Purba.
12: Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar, Junaidi Antonio Sitanggang, mendorong para pelajar untuk menyeimbangkan pencapaian akademik dengan pembentukan karakter sebagai bekal menghadapi masa depan. Pesan itu disampaikan Junaidi saat menjadi pembina upacara bendera di SMP Negeri 12 Pematang Siantar, Senin 3 Agustus 2026. Junaidi menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses belajar. Ia mengingatkan para siswa untuk menghormati orang tua dan guru, menjaga hubungan baik dengan sesama teman, serta menghindari berbagai perilaku negatif, seperti perundungan, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, sekolah perlu menjadi tempat yang membuat peserta didik menjadi kreatif, sekaligus mampu mengembangkan potensi diri.

0: Selain itu, Junaidi juga memberikan apresiasi kepada para guru atas dedikasi mereka dalam mendidik generasi muda. Ia pun berharap para pendidik terus menjadi teladan dan mampu membentuk siswa yang unggul dalam prestasi maupun berkarakter baik. Andreas Purba melaporkan.
1: Rumah potong unggas hayati dan penyuluh pertanian lapangan dinilai berperan penting dalam mendukung rantai pasok makanan bergizi gratis MBG. Berikut laporan Munieli Harefa.
2: Kesiapan rantai pasok peluang UMKM dan peran penyuluh pertanian lapangan menjadi tiga pilar penting dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sutara. Hal itu disampaikan Yaaman dalam dialog interaktif di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Yaaman mengapresiasi hadirnya rumah potong unggas hayati sebagai penopang pasokan protein hewani MBG di Jalan Soekarno menuju Kecamatan Lahewa Timur. Ia menyampaikan RPU ini telah mengantongi izin resmi dan sertifikat halal.
3: Kami dapat informasi kemarin, ini sudah terbuka, ini satu RPU, Rumah Potong Unggas Dinas Sutara. Bersertifikat halal sudah terbit, seluruhnya perizinan ini mudah-mudahan minggu depan sudah beroperasi, sehingga kita tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan unggas, khususnya ayam ya, yang dipasok di MBG itu yang tidak bersertifikat halal. Sudah ada di Dinas Sutara ini, yang tahu mungkin di kabupaten lain sebelum ini, Dinas Sutara sudah ada Pak. Ya itu RPU Hayati namanya.
2: Menurut Ketua DPRD, program MBG juga harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Komoditas yang bisa diserap pasar MBG selain daging ayam juga cabai, sayur-sayuran, semangka, pisang hingga pasokan ikan segar. Meski peluang terbuka, Yaaman mengakui masih ada tantangan. Kelangsungan RPU dan 14 dapur MBG masih terhalang terbatasnya pasokan ayam ternak dari masyarakat lokal. Mengantisipasi hal itu, Yaaman menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian lapangan PPL. PPL dituntut aktif turun ke lapangan untuk memotivasi masyarakat agar memanfaatkan peluang budidaya. Munili Harefa melaporkan.
1: Asosiasi Kabupaten ASKAP PSSI Nias Selatan menggelar turnamen sepak bola Piala Kemerdekaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mendorong pembinaan sepak bola dan sportivitas di daerah. Berikut laporan Anoverli Sulu.
4: ASKAP PSSI Nias Selatan menggelar turnamen sepak bola Piala Kemerdekaan yang dimulai pada 1 Agustus 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 20 klub ambil bagian dalam turnamen perdana yang diselenggarakan sejak kepengurusan ASKAP PSSI Nias Selatan resmi dibentuk. Ketua ASKAP PSSI Nias Selatan Chandra Telombanmo mengatakan, turnamen ini tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga memaknai bulan Agustus sebagai bulan perjuangan bangsa. Menurutnya, semangat perjuangan tersebut diimplementasikan melalui pertandingan olahraga di mana setiap tim berjuang secara sportif untuk meraih kemenangan. Ia berharap turnamen ini mampu menghidupkan pengembangan sepak bola lokal sekaligus menjadi hiburan bagi masyarakatnya selatan. Selain itu, ajang ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi serta menanamkan nilai-nilai sportivitas di kalangan pemain maupun para pendukung masing-masing tim.
5: Bagi kita di dunia olahraga, khususnya sepak bola, semangat perjuangan para pahlawan terdahulu harus ditanamkan di dalam semangat juang juga di atas lapangan hijau. Harapan PSSI Selatan menghidupkan gairah sepak bola lokal dan menjadi hiburan masyarakat, mempererat silaturahmi dan menanamkan jiwa sportivitas.
4: Ia menambahkan turnamen Piala Kemerdekaan juga menjadi sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan perawatan infrastruktur olahraga yang ada. Di samping itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendukung regenerasi pemain secara berkelanjutan serta mendapat dukungan pemerintah dalam pembinaan sepak bola agar ASKAP PSSI Nias Selatan dapat melakukan seleksi resmi dan mengikuti ajang seperti Porprovsu maupun Piala Presiden. Babak penyisian turnamen Piala Kemerdekaan dijadwalkan berlangsung hingga 21 Agustus 2026 dengan pertandingan digelar setiap hari pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lapangan bola Satara Lanal Nias. Turnamen tersebut secara resmi telah dibuka oleh Bupati Nias Selatan Sekiatullah Ia yang menyampaikan harapan agar seluruh pertandingan berjalan lancar, sportif, serta mampu mempererat persaudaraan, kerjasama tim, dan semangat juang yang penuh tanggung jawab. Demikian, Anoverli Sulu melaporkan.
1: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Riki Subandi mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

3116. SMS dan WA 0811 616 943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya maaf pak.
1: Buang lagi sampah itu Saleh.
2: Yaudah ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih Saleh.
2: Terus ini buang di mana mak?
1: Ya di kali belakang di mana lagi Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu Saleh.
2: Iya mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah emak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama kami mendengarkan Medan sore ini bareng Rick Su di Pro Satu Medan ya. Gimana pendengar di sepanjang hari ini? Tentunya mengawali Agustus, Rick nggak bosan-bosan kalau udah masuk di bulan Agustus pasti semangatnya harus juga berkobar terus ya. Jadi ini mungkin informasi dan juga imbauan untuk seluruh warga Kota Medan dan sekitarnya, dan terkhusus untuk seluruh warga Indonesia ya. Jangan lupa mulai per tanggal 1 Agustus sudah bisa, atau mungkin mari sama-sama kita semarakan begitu ya, menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan menaikkan atau mungkin memasang bendera di masing-masing pelataran rumah, atau mungkin di dalam rumah. Dalam rumah emang ada tiang ya. Di halaman rumah barangkali ada tiang benderanya begitu ya, atau mungkin di dekat rumah sebagai simbol bahwa kita juga turut merayakan dan juga menyemarakan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya. Dan informasi-informasi menarik lainnya akan terus dihadirkan pendengar untuk Anda. Bisa Anda dengarkan dan ikuti dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi, esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan pendengar, tentunya kami dari informasi mengisi ruang dengar Anda. Kali ini dari laman portal kami rri.co.id, Bupati Deli Serdang pendengar Asri Ludin Tambunan bersama dengan Wakil Bupati Lom-Lom Suwondo meninjau pasar tradisional Aksara di kawasan Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Saituan pada Sabtu kemarin. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi aktivitas perdagangan sekaligus rencana pengembangan kawasan terminal Aksara. Dan dalam peninjauan tersebut, pendengar, Bupati Deli Serdang berdialog dengan para pedagang dan aktivitas tentunya sekaligus rencana pengembangan kawasan Terminal Aksara ya. Dan dalam peninjauan tersebut, Bupati Deli Serdang berdialog dengan para pedagang dan aktivitas pasar terlihat saat ini masih relatif sepi pengunjung. Dari pasar yang didominasi pedagang pakaian ini menilai perlu didukung dengan aktivitas ekonomi lain agar lebih ramai dan juga menarik masyarakat untuk datang. Salah satunya adalah pengembangan fasilitas pendukung di kawasan Terminal Aksara berupa pusat kuliner dan UMKM. Pendengar, informasi masih selengkapnya tentunya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum ya. Anda bisa simak dan dengarkan ragam informasi menarik, bisa didengarkan dari aplikasi RR Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Buah rambutan tentu sangat tidak asing di negara tropis seperti Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama Latin Napellium lapacium ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Berawal dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, belah rangkunya kan. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambut, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Terpikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya, kok bisa nggak dibuat teh gitu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur skripsi orang, penelitian-penelitian yang berlegalitas, yang resmi gitu, bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Ya, karena saya udah searching gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu nggak berhasil karena masih terasa pahit. Taninya masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget. Dia punya ciri khas sendiri. Maka buah rambutan tuh yang betul-betul masang tuh di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: untuk mendapatkan hasil teh yang baik dibutuhkan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu.
1: Artinya,
0: proses penjemuran untuk menghilangkan kadar tanin pada kulit buah
1: kering,
0: namun tidak menghilangkan kadar antimikroba pada kulit buah
1: sedikit,
0: tersebut.
1: Tetapi dia antimikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan.

0: kita biarin. Pada umumnya teh-teh biasa, kalau kita buat begitu, kita endapkan satu malam aja dia. Kan udah apa? Kulit rambutan ini enggak. Dia punya luar biasa. Kita rebus lagi, ngeluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi. Dia tidak basi.
1: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat. Termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
0: Buahnya, buahnya waduh, buahnya ini semua bisa jadikan dodol, bisa jadikan selai, bisa dijadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. Saya olah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh-sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus berulang-ulang kita rebus gitu kan. Kita rebus dengan garam, kita buang air. Setelah itu baru kita jemur, udah kering gitu. Nah, baru kita tokok lagi tuh, artinya kita hancurin agar bisa dibuat rempeyek gitu, pengganti kacang tanah itu bisa. Iya, itu bisa. Udah pernah saya coba itu. Rasanya ya, Pak.
1: Tak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Bukan nama besar yang diinginkan oleh Bu Rahmawati atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya, tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.
0: Ya, saya pribadi gini, saya kebetulan backgroundnya itu dulu D3 PKUKI ya, pendidikan ahli kimia. S1-nya teknik industri di itu. Nah, berkesimpungan saya, kepala laboratorium dulu, terbatas ilmu yang saya tahu gitu. Kenapa sih nggak saya bagi-bagi ke orang lain gitu? Apa mau hebat atau enggaknya itu nggak saya pikirin. Iya, saya bilang gini, kita itu binjai kota rambutan. Kita punya teh sendiri loh, teh kulit rambutan itu nggak kalah hebat dari teh-teh lain. Meskipun kita nggak punya kebun teh, tapi kita punya teh khas sendiri gitu. Kenapa sih nggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, paling nggak kita konsumsi sendiri lah, nggak usah teh lagi. Jadi masalah saya populer atau apa itu nggak dalam ini. Kira itu lagi, toh usia saya juga nggak muda lagi. Mak saya ini tadi yang bisa membina kelak gitu. Iya, saya senangnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh dan saya bisa buat jadikan keripik gitu. Apa aja, kayak bunga telang gitu, jadikan teh bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik bunga telang gitu. Jadi di tanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita. Jadi tanpa kita beli, kita bisa mengkonsumsi sendiri buat keluarga kita. Sok mengurangi juga biaya pengeluaran kita sih. Saya kan punya komunitas, termasuk saya tuh orang PKK ya. Satu komunitas PKK itu, ayo lo ibu-ibu, kita manfaatkan sebisa kita apa yang ada di seputaran kita. Yang penting tanaman itu tidak bersifat toksik dan kita harus tahu tanaman ini apa sih khasiatnya, gitu kan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu ini sih gitu. Jadi ayo lo rame-rame gitu ini.
1: Pendengar, apa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati tentunya sangat menginspirasi. Menjadikan limbah buah yang tak terpikirkan oleh kita menjadi olahan makanan yang istimewa. Demikian tadi Features Dokumenter dengan judul Buah yang Kaya Manfaat dari Binjai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini informasi dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, memimpin apel pagi yang diikuti oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Senin 3 Agustus 2026. Pendengar. Dalam arahannya, Kakan Wil menyampaikan sejumlah penekanan strategis sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam meningkatkan kualitas kinerja, menjaga profesionalisme, serta memperkuat budaya kerja yang adaptif dan berintegritas. Mengawali arahannya, Ignatius menekankan pentingnya pengendalian dalam penggunaan media sosial, karena menurutnya aparatur sipil negara harus mampu memanfaatkan media sosial secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kode etik ASN. Kehadiran pegawai di ruang digital diharapkan dapat menjadi sarana penyebar luasan informasi yang positif, mendukung citra Kementerian Hukum, serta menghindari unggahan yang menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi. Selanjutnya, Kak Kanwil mengingatkan setiap unit kerja agar menyusun kalenderisasi pelaksanaan target kerja atau tarja secara terencana dan terukur. Penyusunan jadwal kegiatan yang sistematis dinilai penting untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan tepat waktu pendengar. Kemudian meminimalkan hambatan serta mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan tersebut, Ignatius juga mendorong seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi melalui berbagai kesempatan pengembangan diri termasuk program beasiswa. Ia mengajak setiap insan pengayoman untuk menjadikan prestasi sebagai budaya kerja, sehingga keberhasilan yang diraih tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan individu, tetapi juga membawa kebanggaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan dan

Tahukah Anda, meskipun Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah lama berada dalam belenggu penjajahan berbagai bangsa asing. Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia sempat dijajah oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami keruntuhan akibat invasi bangsa asing. Penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun dengan berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi merupakan salah satu periode yang paling panjang dan berdampak pada sejarah bangsa ini. Fakta ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal mengakhiri penjajahan Belanda, tetapi juga merupakan akhir dari 400 tahun perjuangan bangsa Indonesia untuk

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini ya. Dan pendengar, tentunya untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang atau mungkin baru mau berangkat kerja shift malam barangkali gitu ya, tetap semangat pendengar, hati-hati di jalan juga ya. Dan kami imbau kembali pendengar untuk Anda, jangan lupa untuk tentunya turut meramaikan dan juga menyemarakan ya perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan memasang bendera full ya, tentunya di pelataran rumah, di halaman rumah, atau mungkin di tempat jualan barangkali ya, di warung-warung sekitar Anda ya, atau mungkin di daerah-daerah sekitar Anda boleh disaling mengingatkan tentunya ya, agar kita sebagai warga negara Indonesia bisa turut merasakan euforia menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tetap bersama kami mendengarkan Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pada peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945, Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri, dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya. Perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

0: Air sebagai sumber kehidupan. Tanpa air, kebutuhan hidup tentu takkan pernah terpenuhi. Adalah perusahaan daerah air minum Tirtanadi, atau yang disingkat PDAM Tirtanadi, dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 8 September tahun 1905. Pembangunan ini dilakukan oleh Hendrik Cornelius van den Honert, yang bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, merupakan kantor pusat dari perusahaan air bersih yang berada di Amsterdam, Belanda. Setelah perusahaan tersebut didirikan tepat 2 tahun setelahnya, Menara Air Tirtanadi pun didirikan tepat di tahun 1908, menjadi salah satu landmark Kota Medan sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Kota Medan hingga sekarang.
1: Menara Air Perumda Tirtanadi ini sebenarnya didiri setelah Perumda Tirtanadi didirikan. Kalau Perumda Tirtanadi ini didirikan waktu itu tanggal 8 September 1905. Didirikan oleh Hendrik Cornelius van den Honert. Mereka ini bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, di mana kantor pusat itu ada di Amsterdam, Belanda. Jadi setelah perusahaan didirikan 1905, baru menaranya dibangun di 1908. Itu tepatnya di bulan Mei, selesai di tanggal 28 Desember 1908. Itu dibangun lebih kurang 8 bulan oleh dari perusahaan Belanda, tetapi material itu menggunakan material-material dari Jerman.
0: Fungsi menara air sebagai tangki air sangat diperlukan untuk memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Pada saat itu, air yang diambil dari sumber utama mata air Rumah Sumbul di Sibulangit ini berkapasitas 3.000 meter kubik per hari dan ditransmisikan ke reservoir menara dengan ketinggian 42 meter dari permukaan tanah yang digunakan hingga saat ini untuk menyimpan dan mendistribusikan air kepada masyarakat yang ada di Kota Medan.
1: Nah, saat ini menara ini masih digunakan, jadi menara ini digunakan sebagai menara air. Waktu itu di Indonesia ini kan ada wabah kolera pada zaman Belanda itu ya. Penjajahan zaman Belanda itu wabah kolera, banyak yang meninggal di Kota Medan. Sehingga Belanda pada saat itu membangun air bersih. Karena diduga waktu itu air bersih inilah penyebab kematian. Sehingga dibangunlah instalasi Sibolangit. Sekaligus lengkap menara air Tirtanadi yang ada di Kota Medan ini. Jadi air itu mengalir dari instalasi Sibolangit secara gravitasi naik langsung ke menara kita dengan ketinggian 42 meter. Jadi digunakan untuk menyimpan air dan mendistribusikan air tersebut di Kota Medan. Jadi fungsinya itu masih digunakan sampai saat ini sebagai tangki air untuk melayani masyarakat di sekitar Kota Medan ini. Jadi terkhusus yang di daerah seputaran pusat kota ini masih digunakan. Jadi kapasitasnya itu lebih kurang 1.200 meter kubik dengan ketinggian menara itu 42 meter, diameter 14 meter.
0: Berdasarkan tahun berdirinya, 5 di antara menara air di Indonesia, Menara Air Tirtanadi Medan merupakan menara air tertua di Indonesia yang hingga saat ini menjadi cagar budaya dan landmark Kota Medan.
1: Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada 5 menara tua di Indonesia ini, menara air tua. Ada 5 menara, yang paling tua itu adalah ya Tirtanadi punya. Tirtanadi itu dibangun 1908 tadi selesai. Kalau yang setelah itu ada di Magelang. Di Magelang itu dibangun 1916. Kemudian setelah di Magelang ada di Tegal. Menara Air Waterleiding Tegal itu dibangun 1931. Kemudian Menara Air Pasar Tanjung dibangun 1932. Menara Air Bukit Baru dibangun yang di Pangkal Pinang itu 1932. Jadi yang paling tua yang di Indonesia ini adanya di Kota Medan. Dan syukur alhamdulillah, budaya apa namanya menara tersebut masih kita jaga sampai saat ini dan masih kita operasikan. Ini merupakan kebanggaan landmark bagi masyarakat Kota Medan mempunyai menara air di Kota Medan. Jadi bisa kita bayangkan dari Belanda sana begitu banyak wilayah di kota Indonesia ini, tetapi Belanda pada saat itu mengambil penting wilayah Kota Medan sehingga dia menginvestasikan uang yang cukup besar untuk membangun menara air tersebut.
0: Tidak hanya sebagai sumber manfaat bagi kehidupan, desain bangunan menara air ini masih mempertahankan bentuk aslinya.
1: Ini masih aslinya, tidak ada perubahan apapun. Jadi kami di dalam melaksanakan pengecatan-pengecatan tetap mengikuti pola aslinya.
0: Hanya saja, saat ini Perumda Tirtanadi Medan sedang melakukan renovasi dan kajian terhadap warna desain menara air Tirtanadi.
1: Hanya saja saat ini kami sedang mempelajari, mengkaji kembali, karena saat ini bentuknya krem nih ya, krem sama warna merah bata. Jadi kami lagi mencari sumber-sumber alternatif baru, data-data baru, sebenarnya warna apa dulu itu. Jadi ada kemungkinan dua dia warnanya. Kalau nggak ke arah biru muda, itu arahnya warna saat ini. Jadi ini kami saat ini lagi kebetulan lagi merenovasi menara ini. Sembari kami mendapat data, ini kami renovasi, nanti begitu dapat data baru kita melaksanakan pengecatan, dikembalikan ke warna aslinya. Kita kan harus mengembalikan semua itu ke bentuk asal. Ini ada dua data yang kita peroleh. Satu datanya warna yang saat ini, krem. Yang satu warnanya datanya warna birunya. Nanti tinggal kita lihat, pastikan yang mana yang tepat, itu akan kita kembalikan nanti.
0: Sebagai landmark Kota Medan, desain dan arsitektur Menara Air Tirta Nadi menjadi perhatian dari kalangan masyarakat untuk bisa langsung menjelajahi bangunan Menara Air Tirta Nadi ini sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan.
1: Nah, saat ini memang masih kita tutup ya. Jadi dibuka itu hanya untuk permintaan-permintaan khusus. Waktu itu ya, kita buka kalau memang ada permintaan khusus, tamu-tamu itu kita buka. Namun nanti setelah direnovasi, kami sudah berbincang, nanti mungkin akan kita buka untuk salah satu objek wisata di Kota Medan ke depannya.
0: Bagian atas dari bangunan Menara Air Tirta Nadi, terdapat tangki atau tempat penyimpanan air.
1: Di atas menara itu ya ada air. Jadi menara itu tertutup, ada penutupnya. Di bawah penutup itu air. Jadi dia sebenarnya menara itu di dalam itu frame besi, kemudian naik ke atas itu berbentuk tangki besi, tangki bulat. Nah, hanya saja yang kalau kita lihat di atas itu, di setelah di tangki besi itu ada satu kira-kira jarak 75 cm di belakang dinding besi itu dinding papan. Jadi ada frame lagi besi, frame besi itu ditutup oleh papan. Jadi kalau kita perhatikan itu, yang ada kayak kotak-kotak jendela itu sebenarnya ya papan di situ.
0: Saat ini, Perumda Tirta Nadi sedang melakukan pemugaran bangunan Menara Tirta Nadi tanpa menghilangkan esensi dari bangunan tersebut.
1: Pemugaran besar-besaran termasuk inilah baru kita laksanakan. Sebelumnya kita nggak punya data, tetapi dari yang hasil kita teliti, kayu itu masih kayu-kayu asli. Kayu asli. Selama ini mungkin dilaksanakan pengecatan-pengecatan tetap. Sebagian masih kita pertahankan, nanti sebagian sudah ada yang lapuk, itu kita ganti. Sebagian kita kumpul dan akan kita pasang kembali. Nanti kita lihat lah. Material-material kayu mana yang masih bisa kita pakai, akan kita gunakan kembali.
0: Dalam pengembangan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara, perusahaan daerah air minum Tirta Nadi bertujuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan harapan agar Menara Air Tirta Nadi dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat umum, khususnya pelajar, untuk menjaga dan melestarikan menara air sebagai cagar budaya sekaligus sebagai edukasi dalam melakukan pembangunan.
1: Ya, harapannya ke depan tentunya kita sama-sama ya, masyarakat di Kota Medan harus sama-sama nih menjaga cagar budaya ini ya, Kota Medan ini, yaitu menaranya harus kita jaga bersama. Nah, kemudian kita juga nanti akan membukalah ini untuk umum, terutama untuk anak-anak sekolah ya, sebagai edukasi bagi anak-anak sekolah untuk bagaimana kita melakukan pembangunan. Karena kita kadang-kadang sedih saat ini, Belanda saja yang bukan ini negara, dia datang dari jauh, dia bisa melakukan pembangunan luar biasa besar untuk Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan. Sehingga kita bisa melihat begitu megahnya bangunan yang dibangun Belanda saat itu. Sudah saatnya lah kita saat ini generasi muda, terkhusus generasi muda, memikirkan, mengingat sejarah kembali, orang dari luar saja mau membangun daerah, apalagi kita dari dalam. Kita harus benar-benar juga ikut berjuang membangun Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan.
0: Demikian paket dokumenter produksi RRI Medan dengan judul Menara Air Tirta Nadi, Landmark Kota Medan. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, Desi Utami melaporkan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti kajian penyejuk hati Wan-Dewan Ayat. Sembari kita menantikan azan kumandang azan maghrib, pendengar, untuk edisi hari ini kita akan dengarkan kajian Wan-Dewan Ayat bersama dengan Al-Ustaz Heri Fitrian MA dengan topik kajian Allah sumber kemenangan dan kekuatan. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan dari suci Al-Quran surah Al-Maidah ayat 55 sampai dengan 57 yang dan oleh Nasrullah SPDI. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Para pendengar RRI di mana saja berada yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberi. Semoga kita bisa menjadi hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar yang berbahagia, kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepsta RRI Medan, Angkasawan Angkasawati, yang dengan setia membersamai kita untuk menyampaikan program siaran Penyejuk Hati One Day One Ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua bersama Al-Qur'an, hidup kita bahagia. Para pendengar sekalian, pesan inspirasi pada kesempatan kali ini akan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Anfal ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Arti ayat, dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka sekiranya engkau membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para pendengar sekalian, persatuan hati merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Persatuan hati orang-orang beriman merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat diwujudkan hanya dengan kemampuan kekuatan manusia. Maka ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Bersatu kita teguh, bercerai akan memberikan keruntuhan, dan perjuangan akan hancur bila tidak ada persatuan. Maka Islam mengajarkan kepada kita Allah sumber kemenangan dan kekuatan yang sesungguhnya. Maka jaga persatuan dalam perjuangan, jaga persatuan dalam rumah tangga, jaga juga persatuan dan kekompakan dalam bernegara, jaga persatuan dalam berorganisasi, jaga persatuan dalam timbuk satu pekerjaan, juga jaga persatuan. Permusuhan akan menghancurkan satu perjuangan. Para pendengar yang berbahagia, hadir bersama kita Ustaz Asrul Idrus yang akan menyampaikan pesan-pesan inspirasinya. Beliau merupakan seorang tokoh di Sumatera Utara, seorang yang aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk wadah IKADI, Ikatan Dai Sumatera Utara. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, Alhamdulillah Sesuai dengan ayat ini tadi, ya tujuan kita itu berorganisasi adalah untuk mempersatukan, ya, saling mempersatukan di antara kita, saling menguatkan. Jadi bukan di antara satu organisasi dengan organisasi yang lain saling menjatuhkan, ya, kita menguatkan untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Nah, konteksnya ini saya melihat dengan surah Al-Anfal ayat 63 ini sangat sinkron, ya, bahwasanya persatuan itu adalah sumber kemenangan. Nah, tetapi walaupun begitu, kita melihat di dalam ayat ini Allah mengatakan persatuan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikatan persaudaraan yang sejati, ukhuwah, tidak bisa dibeli dengan harta, materi, atau diplomasi manusia semata. Persatuan hati yang hakiki adalah murni atas kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ya mari kita jaga batas-batas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi usaha kita lah sebenarnya untuk kita bisa mempersatukan hati kita agar Allah ridho kepada kita. Jadi kalaupun ada misalnya kita berusaha untuk bersatu, tetapi mengharap kita ini satu pendapat semua, itu nggak mungkin, ya. Nah, jadi ya kita sesuai dengan kalau di organisasi itu bagaimana supaya perbedaan itu yang ada pada kita, kalau kita diskusikan, tujuannya adalah nanti kita akan mendapat solusi, ya, atas permasalahan umat umumnya. Maka oleh karena itu, bagi kita dalam kita berorganisasi, dalam berdiskusi, nah bagaimana kita gunakan hati yang jernih, kita tidak memaksakan pendapat kita. Nah, itu yang penting. Karena memang tadi itu, kalau kita bisa tadi itu dengan baik kita bermusyawarah, insya Allah kesatuan hati itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita melihat ini adalah konteks daripada suku Aus dan Khazraj, ya, di Madinah. Nah, bagaimana dulunya mereka berperang, kita melihat, ya. Tetapi dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum Rasulullah datang, sahabat Rasulullah telah dahulu datang ke Madinah bagaimana untuk mempersatukan antara suku yang ada di Madinah. Maka dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ya, jadi suruh ingat itu, ya, dulu berpecah, kemudian kita dapat bersatu. Ya, dulu mungkin kita begitu juga Indonesia, ya, antar suku selalu mengagungkan apa, kemudian kita masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat itu adalah satu nikmat Allah, sehingga kita dalam bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang banyak ini bisa menjadi negara namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, mari bagaimana kita menjaga kesatuan hati kita ini, dikarenakan memang ini adalah anugerah Allah yang paling mahal bagi kita. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Begitulah pentingnya persatuan, dan dengan persatuan Indonesia mencapai kemerdekaannya. Para pendengar, kita simak juga inspirasi dari Ustadz Randy Harifa, da'i muda Kota Medan. Waktu tersedia kepada Ustadz.
3: Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah Al-Anfal di ayat 63. Ayat ini menjelaskan bahwa persatuan sejati adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini merujuk kepada kaum Muhajirin dan Ansor yang sebelumnya berasal dari latar belakang dan suku yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa harta tidak mampu membeli persaudaraan yang tulus, sekalipun Nabi Muhammad memiliki seluruh kekayaan di bumi untuk diberikan kepada mereka, beliau tidak akan mampu menyatukan hati mereka tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengajarkan bahwa iman, keikhlasan, dan hidayah yang Allah adalah pondasi utama di dalam membangun persatuan. Hikmah dari ayat ini, para pendengar RRI dimanapun berada, persatuan yang kokoh lahir dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mampu melembutkan hati yang keras dan menyatukan orang-orang yang sebelumnya bermusuhan. Kalau kita lihat di dalam kehidupan nyata, di masyarakat, warga bergotong royong membersihkan lingkungan misalnya, dan membantu tetangga yang sedang mengalami musibah, tanpa membedakan suku, ras, ekonomi, ataupun latar belakang. Semangat kebersamaan inilah yang mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan di dalam ayat ini, Quran Surah Al-Anfal di ayat 63. Pesan moralnya para pendengar RRI dimanapun berada, mintalah kita kepada Allah agar hati kita dijauhkan dari rasa iri, dengki, dan permusuhan. Harta mampu mendekatkan tubuh, tetapi hanya iman yang mampu menyatukan hati. Allahu a'lam bishawab.
0: Luar biasa para pendengar sekalian, inspirasi dari da'i muda kita Ustaz Randy Harefa. Para pendengar sekalian, sebagai simpulan kita dari pesan inspirasi hari ini adalah kekuatan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga agar kemenangan, kebaikan tetap Allah berikan kepada kita semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang bersama saya Heri Fitrian, Penyuluh Agama Islam, Kementerian Agama Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: karunia Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga agar kemenangan, kebaikan tetap Allah berikan kepada kita semua. Insyaallah kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang bersama saya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia mendengarkan program 1 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita akan break sejenak pendengar, kita akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya ragam informasi menarik dan juga program acara masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hingga pukul 20 bareng Ricky, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar, bersama Ricky di 94,3 FM. Untuk itu pendengar perhatikan terus update siaran hari ini, bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Soalnya akan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini enggak cukup pemerintah memperhatikan tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah hasilnya kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi menjelaskan, BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, inti nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara OMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di China luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada

bulan Oktober November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para

Komisi 3 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda mendengar. Dan kami hadirkan kembali informasi kali ini dari laman portal www.antranews.com, informasi seputar kesehatan untuk Anda pendengar. Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mengingatkan bahwa 1000 hari pertama kehidupan anak ini merupakan masa yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Dari informasi yang disampaikan oleh anggota Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, Dr. I. Gusti Ayu Trisna Windiani, SPA, Subs, ET, KPS, bahwa beliau mengingatkan 1000 hari pertama kehidupan merupakan golden age-nya, sampai 2 tahun itu akan menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangannya pendengar. Dalam seminar daring yang diikuti dari Jakarta pada Selasa hari ini pendengar, yang menyampaikan bahwa perkembangan otak ini berlangsung sangat pesat pada awal kehidupan anak. Ada sekitar 80% perkembangan otak terjadi pada usia 2 tahun dan setelah itu perkembangan otak mencapai 85% dan pada usia 3 tahun serta mencapai 95% pada usia 6 tahun pendengar. Dr. Trisna juga mengatakan bahwa kecepatan perkembangan setiap bagian otak tidak sama pada setiap tahapan usia. Dr. Trisna menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan nutrisi dan stimulasi anak pada masa 1000 hari pertama kehidupan anak. Selain memastikan pemenuhan kebutuhan nutrisi dan stimulasi anak, menurutnya orang tua sebaiknya memantau pertumbuhan dan perkembangan anak agar bisa mendeteksi dan menangani masalah sedini mungkin. Informasi ini pendengar selengkapnya Anda boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com. Dan tentunya ini jadi informasi terakhir pendengar mengisi ruang dengar Anda, karena saatnya Rika harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepasnya akan ada Anggila Resati menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap jaga kesehatan pendengar dan terus dengarkan program Saturnal Medan edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dan tentunya program Satu hadir setiap hari mengisi ruang dengar Anda dimulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jangan lupa untuk terus berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616943. Ricky pamit pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Lancar hari ini semua urusan dan aktivitasnya? Kembali saya Anggila Rasati hadir untuk menyapa Anda dalam Medan malam ini, Selasa 4 Agustus 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ada yang lagi gak mood? Ada yang lagi kesel? Ada yang lagi gak enak hati? Mudah-mudahan dengerin lagi siaran ya, bisa jadi lebih semangat, bisa jadi lebih mood, moodnya bisa balik lagi, bisa jadi happy lagi ya. Yang belum makan, hayo buruan makan malam. Udah jam 8 malam juga, jangan sampai telat makan malam ya. Nanti kalau udah telat, nyisep perutnya masuk angin gitu ya kan. Jadi ya, untuk Anda yang malam hari ini sudah memulai makan malam, udah mulai dinner gitu kan, sudah mulai menikmati makanan-makanan favoritnya, selamat makan aja dan selamat mendengarkan RRI Pro 1 Medan. Baik, mengawali ketemu kita malam hari ini ya pendengar Pro 1, Anggi akan hadirkan untuk Anda drama mini yang berjudul Ruang Kecil Harapan Besar yang diproduksi oleh RRI Sungai Liat. Selamat mendengarkan.
2: Bu Rara, saya boleh ngobrol sebentar?
3: Tentu Dar, ada apa ya?
2: Saya kan baru selesai KKN. Saya lihat banyak anak desa yang nganggur. Ada yang bingung mau ngapain. Saya kepikiran, gimana kalau kita bikin ruang kreatif pemuda? Belajar komputer, bikin kerajinan laut, atau kegiatan anti narkoba, biar mereka punya tempat positif.
4: Ruang kreatif? Dar, ini desa, bukan kampus. Yang dibutuhin itu kerjaan, bukan kelas teori.
2: Aku tahu, Rang. Tapi, kalau kita ajarin bikin produk dari rumput laut atau kerajinan, itu bisa jadi usaha. Nggak langsung besar, tapi bisa mulai dari yang kecil dulu.
4: Yang aku takutin, Dar, nanti cuma semangat di awal. Habis itu sepi lagi.
2: Ya, makanya. Aku nggak mau jalan sendiri. Aku butuh semua orang, termasuk kamu juga.
3: Udah, begini saja. Kita coba satu ruangan dulu, kumpulkan pemuda yang mau ikut. Kalau berhasil, kita kembangkan. Yang penting kita mulai dulu.
4: Baik, Bu. Saya ikut bantu. Tapi kita kerjakan benar ya.
2: Iya, kita mulai bareng-bareng.
4: Dara, kamu yakin pemuda di sini mau ikut? Sebagian dari mereka saja sekarang banyak yang mulai aneh-aneh. Ada yang coba-coba narkoba. Dar, jujur aku takut.
2: Makanya, mereka butuh kegiatan. Butuh lingkungan yang bikin mereka merasa berharga. Kalau ada tempat aman, tempat buat belajar, buat produktif, mereka nggak akan lari ke hal negatif.
4: Aku cuma gak mau ada anak desa yang rusak masa depannya.
2: Aku juga. Kita mulai dari yang simpel dulu. Ngajak mereka kumpul. Bikin mereka nyaman. Dan kalau kita bisa cegah itu dengan ruang kecil ini, kenapa gak dicoba? Terus, kalau ada Rangga yang ikut gerak, pasti banyak yang mau ikut.
4: Heh, maksudnya apa itu?
2: Maksud aku, kamu punya pengaruh. Anak-anak muda itu kan nurut sama kamu.
4: Ada-ada saja. Ya udah, kita coba ya.
2: Iya, kita coba. Lihat nih, Rang. Sedotan bioplastik dari rumput laut. Berhasil. Anak-anak ini cepet banget ngerti. Mana rapi banget lagi.
4: Lumayan. Eh, Dar. Tadi ada ibu-ibu tanya, bisa pesan 15 tas nggak? Katanya sih buat acara PKK gitu.
2: Hah? Serius? Keren sih.
3: Ibu juga bawa kabar baik loh. Produk kalian dilihat pemerintah kecamatan dan mereka tertarik dukung alat sederhana untuk produksinya.
4: Bu, serius?
3: Iya, ibu bangga dengan kalian.
2: Alhamdulillah, anak-anak jadi rajin banget. Yang biasanya nongkrong sampai malam, sekarang sibuk bikin produk dan belajar editing video.
4: Iya bu, bahkan si Yanto yang biasanya bikin masalah, sekarang rajin datang paling awal.
3: Nah, itu tandanya program ini berhasil. Kalian bukan cuma bikin kerajinan, kalian juga membangun manusia, tenaga pemuda, kreativitas, dan lingkungan yang sehat. Itu modal utama sebuah desa maju.
2: Kita terusin, Bu. Masih banyak yang bisa dikembangkan.
3: Mulai minggu depan, ruang kreatif ini resmi jadi pusat pemuda desa. Kita juga akan tambahkan pelatihan usaha, kemudian ada kampanye anti-narkoba, ruang toleransi, dan juga kelas digital.
4: Nggak nyangka ya, Dar. Dari satu ruangan kecil, jadi sebesar ini dampaknya.
2: Aku bilang apa coba? Yang penting kita mulai dulu. Hasilnya kelihatan kan sekarang?
4: Iya, dan aku ikut bangga udah ikut.
3: Yang penting kalian jangan berhenti ya. Desa butuh pemuda yang mau bergerak kayak kalian.

Kadang, perubahan besar tidak selalu lahir dari tempat mewah atau modal besar. Ia justru lahir dari ruangan sederhana, dari percakapan kecil, dan dari orang-orang yang mau mencoba. Ketika pemuda diberi ruang untuk tumbuh, diberi kesempatan untuk belajar, dan diberikan kepercayaan, sebuah desa bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Harapan tidak perlu ditunggu, tetapi harapan bisa diciptakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
4: Ya ampun, nak. Mama masih nyuci piring ini. Sama papa dulu ya.
3: Papa lagi main handphone, ma. Nanti kak dimarahin.
4: Aduh. Pa, opa.
5: Kenapa?
4: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap. Mama juga belum makan nih, pa. Laper. Dari tadi beresin ini itu.
5: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
6: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Ya, pendengar Pro 1, kalau dengerin lagu ini bisa kita simpulkan ya, cerita lagu ini adalah tentang seorang tulus atau mungkin ada seorang tulus lainnya yang mengalami bulian ketika masih kecil, dibilang gajah karena badannya gemuk, besar. Ternyata gajah itu punya banyak kelebihan ya. Otaknya cerdas loh, pendengar Pro 1. Jadi mudah-mudahan untuk Anda yang mengalami bully semasa kecil atau mungkin saat ini juga masih mengalami bulian dari siapapun itu, alasannya bercanda, tapi sebenarnya dia memang tujuannya mau membuli untuk menjatuhkan mental Anda. Semoga Anda kuat ya, semoga Anda tetap berdiri tegak, tidak perlu memikirkan semua ucapan yang belum tentu benar adanya. Harus kuat ya, karena dimanapun kita berada, pasti ada aja orang yang seperti itu. Enggak suka ngelihat orang lain senang, pendengar Pro 1 ya. Well, untuk informasi pertama dari Anggi malam hari ini ya, pendengar Pro 1, tentang stroke. Nah, banyak orang menganggap stroke ini hanya menyerang kelompok usia lanjut atau lansia. Padahal penyakit ini juga bisa terjadi, bisa kejadian untuk mereka yang masih berusia muda, termasuk mereka yang kelihatannya sehat-sehat aja dan aktif beraktivitas. Karena itu penting untuk mengenali faktor resiko stroke sejak dini. Karena gangguan pada pembuluh darah seringkali berkembang tanpa gejala yang jelas dan baru terdeteksi setelah menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Dr. Tri Wahyudi, SPN FINS. FINS gitu ya, dari Maya pada Hospital Tangerang menjelaskan, stroke terjadi ketika aliran darah ke otak mengalami gangguan baik akibat sumbatan maupun pecahnya pembuluh darah ya. Nah, jadi Dr. Tri bilang stroke pada usia muda bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan pola hidup kurang sehat, sampai dengan kelainan pada pembuluh darah otak yang tidak selalu menimbulkan gejala. Karena itu, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kondisi tubuh yang terasa sehat-sehat aja untuk menilai resiko stroke. Evaluasi sejak dini itu penting loh, pendengar Pro 1, kata Dr. Tri, untuk membantu mengidentifikasi potensi gangguan dan menentukan langkah pencegahan yang tepat.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari Citra Skolastika, Everybody New. Pendengar Pro 1, Menteri Kesehatan Menkes RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan adanya mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendongkrak rata-rata usia hidup masyarakat Indonesia. Dari target awal usia harapan hidup naik ke 74 tahun, pemerintah membidik angka tersebut bisa menembus 76 tahun pada 2029 mendatang. Nah, jadi Menkes Budi mengatakan Indonesia itu sekarang naik jadi 74 tahun. Nanti 2029 target umurnya 76 gitu. Menkes membandingkan rata-rata usia hidup di beberapa negara maju seperti Jepang yang bahkan sudah mencapai 84 tahun. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, intervensi utama yang digenjot pemerintah adalah memperkuat program pencegahan melalui CKG. Fokus utamanya menyasar tiga penyakit pemicu kematian tertinggi di Indonesia, yaitu stroke, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Nah, kalau tiga penyakit ini bisa diturunkan, kata Menkes Budi, cita-cita Indonesia untuk menaikkan rata-rata usia hidup Indonesia akan lebih baik gitu ya. Kita sih percaya asal masyarakatnya juga mau gitu kan. Kadang-kadang mungkin pemerintah punya program bagus, cuman ya itu masyarakatnya kan gak semua bisa cocok gitu ya. Karena ya itu tadi, udara di Indonesia tuh kan pasti beda ya dengan di Jepang ya. Airnya kita tuh beda dengan airnya Jepang gitu kan. Jepang tuh negara maju, benar-benar maju, udaranya bersih, airnya juga bagus gitu ya kan. Nah, mudah-mudahan kita Indonesia juga bisa sama seperti Jepang. Insya Allah sih harapan hidupnya tuh bisa kayak Jepang juga gitu kan, kalau kondisi lingkungannya juga baik sama seperti kayak negara-negara Jepang ya kan. Ya kita doakan aja lah, sama-sama lah ini masyarakat dan pemerintah sama-sama bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita yang bagus ini ya kan. Baiklah pendengar Pro 1, sekarang kita balik lagi ke lagu Anggi punya Adera dengan Melewatkanmu.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Daripada terbakar cemburu, alah ngapain cemburu-cemburu ya, gak usah. Tapi jangan salah, kadang-kadang seseorang yang cemburu itu bukan karena cinta, tapi karena lebih kepada harga dirinya tuh kesentil gitu ya, kayak gak dihargai, kayak diremehkan gitu kepercayaannya ya kan. Jadi tidak melulu soal cinta gitu. Ah, si Anggi. Ya, pendengar Pro 1, program cek kesehatan gratis CKG terus mengungkap gambaran kondisi kesehatan masyarakat Indonesia. Sampai dengan 31 Juli 2026, Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat sebanyak 73 juta orang telah mengikuti pemeriksaan, melampaui capaian sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 70 juta orang. Kurang jutanya. Dari puluhan juta pemeriksaan tersebut, Kemenkes menemukan jutaan diantaranya mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi, prehipertensi sampai dengan obesitas yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan diabetes. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Dr. Maria Endang Sumiwi, MPH, mengatakan CKG ini menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong masyarakat tetap sehat lebih lama seiring meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi yang juga menjelaskan pola kematian masyarakat Indonesia sekarang tuh telah bergeser. Kalau sebelumnya kematian banyak terjadi pada bayi dan anak, sekarang lebih banyak disebabkan penyakit tidak menular yang menyerang usia produktif. Ngeri ya, jangan sampai kita masih muda itu sudah mengalami atau sakit yang tadi itu, gagal ginjal, diabetes, hipertensi, kolesterol, aduh, prehipertensi, sampai dengan obesitas. Aih, serem kali ya. Ya udah deh, mudah-mudahan kita sehat-sehat. Mudah-mudahan semua yang kita makan dan semua yang kita minum itu sehat untuk badan kita ya. Ya gimana, kadang-kadang dilarang jangan makan ini, jangan makan itu gitu ya kan. Ya udah gitu, udahlah gak happy, nanti sakitnya tetap ada. Kadang-kadang jadi gitu mikirnya ya. Ya sudahlah, makan aja lah, udah gitu ya. Tapi yang jelas tetap harus kita jaga-jaga gitu kan. Jangan sepele, jangan remeh juga, gak apa-apanya itu. Jangan kayak gitu juga, tetap harus kita jaga. Boleh dimakan, tapi jangan rutin-rutin kali. Segala sesuatu yang kayaknya memang jadi pantangan untuk penyakit kita, janganlah pula banyak-banyak kali dimakan gitu kan. Ya dibatasi juga lah gitu, diri kita ini ditahan-tahan juga.

Satu sudah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan malam ini, Selasa 4 Agustus 2026. Sebentar lagi seperti biasa akan ada Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Waktunya Anda yang ingin request lagu-lagu lawas favorit Anda, kesukaan Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional. Anda nanti boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Sesaat lagi. Halo Bang. Halo. Iya Kak.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit. Kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan tentu bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya, dalam pengobatan tradisional kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Nah, diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti dengan tempat tertentu, kemudian tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak lagi apa ya, mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Yuli, Marantika dan juga Rosa, jangan ada dusta di antara kita. Ruang rindu, rindu kalilah. Ya, untuk anda pendengar Pro 1 yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas kesukaan anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional. Yuk ikutan request, telepon atau sampaikan chat anda di nomor WhatsApp kami 0811 616 943. Lagu barusan tadi ya. Tadi sudah ada dua lagu sekaligus yang Anggi puterin, dari Agnes Monica, Tanpa Kekasihku, tadi di request sama Echa di Johor. Selamat malam Kak Anggi, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Echa mau request lagunya Agnes Monica, Tanpa Kekasihku. Terima kasih. Oke, okay. Ada Risma. Risma di Pajak Melati. Risma mau request lagunya Bruri Marantika featuring dengan Rosa, jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih untuk Kak Anggi. Tetap semangat sampai selesai siaran. Siap. Nah, untuk anda pendengar yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, silakan Anggi persilahkan ya, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Ruang Rindu, Rindu Kalilah, ruang tempat berbagi rindu. Kalau misalnya anda pengen reuni lewat lagu, nah ini dia waktunya ya pendengar Pro 1. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Lagu lawas pastinya ya, lagu lawas pastinya yang rilisnya itu tidak lebih dari tahun 2010. Jadi anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp kami di 0811 616 943 ya.

judulnya Bunga. Terima kasih untuk Anggi, siap. Terus juga ada Linda, selamat malam Anggi, malam juga Linda. Linda di Karya Wisata, Linda mau dengerin lagu dari Krisye yang judulnya Andai Aku Bisa. Terima kasih Anggi, semangat terus siarannya sampai selesai, siap. Baiklah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Anggi tunggu sampai dengan jam 11 malam nanti. Oke, selanjutnya sekarang ada Ari Lasso, Jalanku Tak Panjang.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Indonesia, andai aku bisa. Gak tahu kenapa ya, setiap kali dengerin lagu ini padahal gak relate gitu ya, cuman entah kenapa kayak mau nangis gitu. Kenapa gitu ya? Gak tahu sih Anggi ya, Anggi pribadi ya. Kalau misalnya dengerin lagu ini kayak, aduh kayak kepengen nangis gitu. Gak ngerti ya, apakah karena nada dan iramanya tuh kayak ngena gitu ya, padahal sebenarnya gak relate gitu ya. Wah, itulah luar biasanya musik ya, pendengar Pro 1 ya, bisa menyentuh kalbu kita yang paling dalam. Asik. Oke, lanjut lagi masih di Ruang Rindu. Rindu kalilah untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini. Sekali lagi Anggi ingatkan untuk bisa telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 08116169 43. Boleh telepon, boleh chat. Pastikan untuk lagu yang Anda request itu tidak lebih dari tahun 2010 rilisnya ya. Karena kalau lebih dari tahun 2010 udah gak bisa ngiputerin lagi. Karena Ruang Rindu tuh khusus untuk lagu-lagu lawas aja ya. Selanjutnya sekarang sudah ada Yusli, Ruang Rindu request lagu dari Westlife, My Love. Kak Anggi, terima kasih, salam manis selalu. Iya, kembali kasih, nanti diputerin lagunya. Sabar menunggu ya. Lanjut lagi sudah ada Rara. Selamat malam Kak Anggi, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Rara di STM, Rara katanya mau dengerin lagu dari Best Jam, judulnya Bukan Pujangga. Ada lagunya kan Kak Anggi? Ada dong. Sabar aja nunggu di situ, pasti kamu akan dengerin lagunya. Kamu. Maaf ya, kebawa-bawa dari Pro 2. Anda maksudnya. Lanjut lagi sudah ada Arif. Selamat malam Anggi yang cantik dan selalu semangat. Saya Arif, mau ikutan gabung di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Oke, okay. Arif mau dengerin lagu dari The Cinnamons yang judulnya Selamanya Cinta. Untuk Anggi juga, hati-hati nanti pulangnya ya, pulang kerjanya. Siap, terima kasih. Kemudian sudah ada Eva di Johor. Selamat malam Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Saya Eva mau dengerin lagu dari Dewa 19 yang judulnya Restu Bumi. Oke, ku yakinkan restu bumi. Itu lagunya waktu Anggi kelas berapa ya? Lupa sih, cuman itu masih unyu-unyunya, masih cute-cute-nya ya. Dengerin lagu itu. Oke, pendengar Pro 1, Anggi akan tunggu terus untuk Anda yang ingin ikutan gabung di Ruang Rindu malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti via telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Selanjutnya sekarang ada Westlife, My Love.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

libur aku datang memaksaku.

dari The Cinnamons, selamanya cinta. Baik pendengar Pro 1, sudah pukul 21 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, udah jam 10 malam ya. Untuk Anda yang ingin ikutan gabung di Ruang Rindu malam hari ini, Anggi tunggu terus ya sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Anda boleh telepon, boleh juga chat di nomor WhatsApp 0811-616-943. Lanjut lagi, sekarang sudah ada Andra. Oke. Selamat malam Ruang Rindu, rindu kalilah. Andra di Kapten Muslim. Andra mau request lagu dari Armada yang judulnya Pemilik Hati Kak Anggi. Terima kasih untuk Ruang Rindu. Siap. Lanjut lagi, sudah ada Dewi. Selamat malam Anggi, malam juga Dewi. Dewi di Kapten Muslim juga mau request lagu dari Gigi 11 Januari. Terima kasih ya. Ditunggu lagunya. Oke, sabar ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Mutia. Selamat malam Ruang Rindu, rindu kalilah. Selamat malam Kak Anggi. Mutia di Johor mau request lagu dari Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap, untuk semua yang lagi dengerin Ruang Rindu malam hari ini aja. Oke. Lanjut lagi, sudah ada Aini Sanusi. Malam Kakak mau request lagunya Pas Band yang judulnya Permata Yang Hilang. Lagunya buat yang lagi dengerin aja. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Tobi. Malam Kak Anggi, request lagunya Seventeen, Hal Terindah. Terima kasih, semangat dan bahagia selalu. Terima kasih, nanti Anggi puterin lagunya. Sabar menunggu ya. Baik pendengar Pro 1, gak usah lama-lama, gak perlu nunggu lagunya lama-lama. Langsung aja untuk lagu berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini, dari Dewa 19, Restu Bumi.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Dari Gigi 11 Januari, pendengar Pro 1 yang barusan Anggi puterin di request via pesan WhatsApp Pro 1 di 08116164343. Masih di ruang rindu, rindu kalilah. Lanjut lagi ya, ini sudah ada, sebentar dulu, ada Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Mau request lagunya Judika, Bagaimana Jika Aku Tidak Baik-Baik Saja. Buat mbaknya, selamat bertugas ya, terima kasih. Selamat malam, halo Ruang Rindu. Halo, iya selamat malam Ruang Rindu, dengan?
1: Halo.
0: Dengan Andika?
1: Ya, dengan Andika, Kak.
0: Oke, baik, Andika mau request lagu apa?
1: Aku dari Java Jive, Kak.
0: Java Jive yang mana?
1: Gadis Malam.
0: Gadis Malam, oke, nanti diputerin ya.
1: Terima kasih, Kanggi.
0: Oke, kembali kasih. Ada Andika di Krakatau yang request lagu dari Java Jive yang judulnya Gadis Malam. Oke, nanti yang diputerin ya. Oke, lanjut lagi. Ini sudah ada Pangeran di USU mau request lagu dari Armada Asal Kau Bahagia. Armada tadi Anggi sudah puterin ya, tapi yang Pemilik Hati. Jadi bisa request lagu dari penyanyi yang lain aja ya. Masa lagunya sama-sama nih penyanyinya ya. Jadi request lagu dari penyanyi yang lain aja. Oke, Pangeran ditunggu ya chatnya berikutnya. Oke, lanjut lagi. Sekarang Anggi akan puterin dari Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

17 hal terindah sudah Anggi puterin ya. Masih di Ruang Rindu, Rindu Kalila bersama dengan Anggi Larasati sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas kesukaan Anda yang pastinya tidak lebih dari tahun 2010 ya rilisnya ya, boleh Indonesia, boleh juga internasional, silakan. Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 9 43. Kita lanjut lagi ya, dari Daniel di Binjai. Halo Kak Anggi, selamat malam. Dari Daniel nih kakak, mau request lagunya Shalom Seven yang Seberapa Pantas. Lanjut lagi, sudah ada Kardo di Asrama Glugur Hong, mau request lagunya Mata Band yang judulnya Ketahuan. Terima kasih kakak, kembali kasih, nanti Anggi akan puterin, sabar menunggu, yes. Baiklah, gak usah lama-lama, langsung aja nih pendengar Pro 1 biar semuanya dapat dengerin lagunya. Lanjut lagi, sekarang ada Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Dari Shawn Seven, seberapa pantas? Ya, seberapa fantas? Jadi ingat yang viral-viral itu ya. Sungguh tidak fantas. Oke, pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan dan menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 22.47 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Harap bersabar untuk yang belum diputerin lagunya karena kita juga masih mencari filenya ya. Oke, lanjut lagi, ini sudah ada, sebentar ya, sudah ada Tiffany, oh, namanya kayak nama orang barat ya. Tiffany di Glugur, selamat malam Kak Anggi, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Yes, Tiffany katanya mau dengerin lagu dari ada band yang judulnya Setengah Hati. Terima kasih Kak Anggi, semangat siarannya untuk pendengar Pro 1 semuanya juga. Oke, kemudian sudah ada, sebentar dulu ya, sudah ada Gita, selamat malam Anggi, Gita di Eka Rasmi, Johor. Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Untuk Anggi, semangat siarannya, aku mau dengerin lagu dari Anmes. Oke, okay. Dari Anmes yang judulnya Hanya Rindu. Terima kasih untuk Anggi. Yes, kembali kasih ya. Baiklah pendengar Pro 1, kita lanjut lagi, gak usah lama-lama ya, nunggu lagunya karena biar sempat diputerin semuanya, oke? Lanjut lagi, sekarang ada Mata dengan Ketahuan.

Oke, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sudah ya Ruang Rindu untuk hari ini di Medan malam ini sampai di sini saja ya. Untuk lagu terakhir ada band Setengah Hati yang akan lagi puterin menutup Ruang Rindu kali ini. Tapi jangan khawatir, untuk lagu yang belum sempat lagi puter nanti yang dia akan puter di Just Music ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Keberanian sejati adalah ketika Anda tahu Anda akan kalah sebelum memulainya, namun Anda tetap memulai dan menyelesaikannya apapun yang terjadi.
2: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi, program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Sekarang sudah pukul 23 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar Pro 1, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sudah mendengarkan Anggi siaran ya sejak tadi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda selalu Anggi ingatkan ya, besok bisa mendengarkan Pro 1 RRI Medan kembali tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat tidur, selamat beristirahat, mimpi indah tentunya ya pendengar Pro 1. Semoga rezeki besok lebih baik, semoga sehatnya nambah-nambah, yang sakit segera sembuh, yang sehat semakin sehat panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak semuanya pendengar Pro 1. Anggi Larasati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan. Di saat ada engkau berbahagia, di saat ada engkau berbagi kepada sesama, tentu hari ini kita katakan itu hal yang biasa. Karena engkau berbahagia di dalam adamu, dan engkau berbagi di dalam kekayaan dan kesejahteraan yang dianugerahkan kepadamu. Bagaimana hari ini engkau menjadi bagian dari pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang di atas rata-rata, tersenyum di dalam papahmu, berbahagia di dalam sakitmu, berbahagia bahkan di dalam ketiadaan dan kemiskinanmu. That is above average. Itu di atas rata-rata, sahabatku. Bahkan engkau berbagi dalam keadaan kurangmu. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, by sharing you will never be a short teach. And when correct time to share is when you lack. Dengan berbagi, kamu tak akan pernah kekurangan. Dan saat yang tepat untuk berbagi adalah di saat kamu berkekurangan. Sahabatku, mengundang keajaiban Sang Maha. Ketika Sang Kaya berbagi, itu merupakan bentuk kesyukuran. Do not ever forget to be thankful, and sharing is one way to give thanks for the joy. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur, dan berbagi adalah ekspresi salah satu cara bersyukur atas nikmatnya. Dan hari ini engkau tiada, engkau papa, engkau tidak punya, tapi engkau berbagi kepada sesama. Engkau mengundang keajaiban darinya. Engkau mengundang keajaiban dari Sang Maha Pengemis yang memberi. Orang-orang yang papa dan berbagi kepada dunia. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, miskin cintamu hari ini, ya, tapi engkau mampu berbagi cinta kepada sesama. Miskin, bahagia dan senyummu hari ini, ya, mereka tidak tahu bagaimana deritamu hari ini, lukamu hari ini, tapi engkau mampu memberikan senyum terhadap sesama. Engkau mampu memberikan kebahagiaan untuk mereka. Mengundang keajaiban darinya untukmu, sahabatku. Saat kekurangan jiwamu, saat kekurangan kesehatanmu, saat kekurangan hartamu, engkau mengatakan, "Duhai Tuhan Sang Maha, izinkan aku berbagi apapun keadaanku hari ini." Engkau adalah pahlawan-pahlawan kehidupan itu. Lihatlah mereka yang mati di medan juang hanya dengan bambu runcing mereka memperjuangkan kemerdekaan. Hari ini mereka dikatakan sebagai pahlawan. Dan lihatlah orang-orang yang mengisi kemerdekaan tanpa makna dan arti. Mereka dikatakan sebagai pecundang kemerdekaan. Hanya tinggal menikmati, hanya tinggal mengisi kemerdekaan, tapi mereka tidak mampu untuk memberi. Pahlawan itu mempertaruhkan nyawa, raga mereka untuk kemerdekaan orang lain, kebahagiaan orang lain, bukan dirinya. Sahabatku, engkau mengundang keajaibannya, dan engkau akan merasakan bagaimana tangan Tuhan, bagaimana tangan Sang Maha menyelamatkan dan membahagiakan kehidupanmu, kehidupan keluargamu. Dan engkau akan merasakan bahwa setiap detik kehidupanmu adalah melodi keajaiban. Bersama saya, Fadli Sudiro,
Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah...

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro Seto FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Pro Seto FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM, Radio Republik Indonesia, Medan.

saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Rabu 5 Agustus 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

0: Dan mendengar sudah tiba waktu sholat subuh untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian mutiara pagi hari ini dengan topik motivasi jiwa merdeka dari hawa nafsu dunia. Hari ini bersama Ustadz Fadli Sudiroy. Dan alhamdulillah nih saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafika Putri.
0: Iya benar. Ustadz sehat?
1: Sehat, saya ingat Rafika Duri ya.
0: Itu penyanyi Ustadz. Ini presenternya. Baik, Ustadz silakan kita mulai Ustadz untuk hari ini.
1: Baik, teman. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Qawla wa la quwwata. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومحبتك. Sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi. Dalam rangka bulan kemerdekaan, menyongsong 81 tahun kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, 26. Maka mutiara pagi kita akan membahas tema-tema tentang hakikat makna kemerdekaan itu. Dan kita memulai daripada tema di awal bulan Agustus ini, bagaimana jiwa yang merdeka, dan jiwa itulah sejatinya yang memerdekakan Indonesia. Para pahlawan telah merdeka jiwanya dari hawa nafsu itu. Maka dengannya didorong oleh keinginan yang luhur. Jadi ingin merdeka adalah keinginan yang luhur. Karena sebagian daripadanya bisa saja tokoh-tokoh bangsa dibayar oleh Belanda, dibayar oleh Jepang, berbagi hasil dengan penjajah dan membiarkan rakyat itu menderita. Tapi alhamdulillah, bagaimana kemerdekaan jiwa daripada hawa nafsu itu yang menjadikan modal besar para pahlawan yang diabadikan daripadanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk merdeka. Maka inilah sejatinya makna kemerdekaan itu. Di mana merdeka daripada hawa nafsu dunia, ini kunci utama seluruh anak.

0: agar sampai pada hakikat makna kemerdekaan. La yakunu ahadukum mu'minan hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan dalam riwayat hadis, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya itu dapat mengikuti apa yang diinginkan oleh baginda Nabi, apa yang diiktibarkan, diikutkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Sahabatku, hawa nafsu adalah penjajah jiwa yang paling nyata. Ketika baginda Nabi sepulang daripada kemenangan ratusan pasukan melawan ribuan pasukan pada masa perang Badar, itu masyhur sekali kisah itu. Dan kemudian para sahabat berkata kepada Nabi, "Inta'ayna min jihadil kubar." Kita baru memenangkan, kita baru menyelesaikan daripada jihad yang besar baginda Nabi. Apa kata Nabi? Tidak. Kita baru menyelesaikan daripadanya jihad yang kecil. Dan kita akan menuju kepada jihad yang lebih besar. Mahuwa jihadul akbar. Dan apa jihad yang lebih besar dari perang Badar? Ratusan melawan ribuan ini, wahai baginda Nabi. Maka Nabi mengatakan jihadul nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Jasiyah ayat 23 mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ketika Bung Karno berkata di awal kemerdekaan bahwa kami sebagai pahlawan menentang, melawan dan berperang dengan Belanda dan Jepang, itu adalah musuh yang kecil. Karena mereka nyata sebagai musuh bangsa ini. Mereka adalah penjajah dari Belanda, penjajah dari Jepang. Jelas warna penjajahan yang kita lawan. Maka ini adalah perlawanan yang mudah, ya, pertempuran yang mudah. Karena jelas siapa itu musuh. Tapi esok musuh kalian akan lebih besar. Musuh kalian akan lebih sulit. Karena setelah merdeka, musuh kita, penjajah kita adalah bangsamu sendiri, yakni sesama anak bangsa. Apa yang menjadi masalah besar buat pemimpin bangsa ini? Hawa nafsunya. Hawa nafsu seorang presiden yang tak terkendali, hawa nafsu seorang gubernur, seorang bupati, wali kota, menteri, bahkan pejabat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan yang baru-baru ini dapat kita saksikan bagaimana seorang panglima jenderal, mantan jenderal polisi dan Polri, karena kalah dengan hawa nafsunya, kemudian jaksa juga sama, saling maaf tertangkap, bahkan KPK-nya yang melakukan penegakan hukum terhadap korupsi juga melakukan korupsi. Apa yang menjadi problem? Belum merdeka dari hawa nafsunya. Selama pejabat negara, selama rakyatnya nomor piro, wani piro, hawa nafsu di kalangan rakyat yang kecil 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu, receh untuk 5 tahun, kemudian yang dipilih juga melakukan tindakan dengan hawa nafsunya, maka kemana kita ingin membawa kemerdekaan ini? Ashabi firlah. Yang kedua adalah dunia hanya tempat singgah. Inilah motivasi yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa man hayati dunia illa mata'uha. Berapa sih yang dikorupsi? Sehari sekian miliar, sekian triliun, sekian kilo batangan emas. Emang untuk apa sih? Nah, ini adalah hawa nafsu dunia yang sesungguhnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu musta'an, kata Imam Al-Ghazali, semoga Allah menolong kita ketika kita kalah dengan nafsu-nafsu dunia yang kecil ini. Maka siapa yang mampu menolong kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Itu juga disebutkan seperti Allah. Semoga Allah menjaga bangsa ini dan pemimpin kita daripada nafsu dunia. Demikian Rafika.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811616943. Sudah ada pertanyaan Ustaz dari Bu Asla di Lodendang. Dengan apa saja kita mengisi kemerdekaan ini Ustaz? Apakah kalau kita melalaikan sholat itu termasuk memperturunkan hawa nafsu? Memperturutkan Ustaz,
0: ya,
1: maaf.
0: Memperturutkan, iya. Bu Asla, Ibu Asra ini sebagai pendengar terbaik. Setiap hari mutiara pagi yang pertama bertanya, iya kan? Arabika ya. Nah, ini harus dapat hadiah nanti dari RSI. Mohon doanya ya. Sikap Putri kemarin kita sudah komunikasi dengan Tanti, Mbak Tanti. Semoga nanti di Maulid Nabi ya kita dapat bertemu dan bersilaturahmi. Di ruang dengar kita sudah sering mendengar, tapi kita belum pernah bertatap muka. Saya ingat terakhir kalau tidak salah 2018 atau 2017 antara narasumber dan para pendengar. Mohon doanya dan nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Insya Allah kita bertatap muka dan bersilaturahmi dalam rangka acara Tablik Akbar bersama narasumber, khususnya Mutiara Pagi, Wan Dewan Ayah dan seterusnya. Ditunggu informasi. Baik. Sebagaimana Pancasila yang kemudian dimaksudkan oleh para pendiri bangsa kita, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu nomor satu. Jadi bagaimana cara menaklukkan hawa nafsu itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hamba yang sudah dekat dengan Allah, insya Allah dia menjadi manusia yang berakhlak. Dia akan menjaga persatuan itu. Dia akan menjaga musyawarah dalam mufakat. Ya, tentu karena kebaikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seorang muslim tentu bertuhan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kita tidak akan mampu melawan hawa nafsu ini kecuali bagaimana kita menundukkan hawa nafsu ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kau tak sujud, selama dirimu tak melakukan ruku ya dan gerakan-gerakan sholat itu, maka hawa nafsu yang akan memimpin jiwamu, hawa nafsu yang akan menjadi Tuhan. Itu yang dikatakan Allah tadi, afarai tamanuka khazat minahu hawa. Bagaimana mungkin sudah digaji ratusan juta, sudah digaji miliaran rupiah, masih korupsi juga, padahal yang dibutuhkan perut tidak lebih daripada puluhan ribu saja. Untuk sejengkal perut ini hanya puluhan ribu saja. Kenapa harus korupsi sampai triliunan? Kenapa harus korupsi sampai daripada miliaran? Itu karena hawa nafsu yang tidak disujudkan, hawa nafsu yang tidak dirukukkan, hawa nafsu yang tidak ditakdirkan. Ya, maka sholat sebagai bentuk wujud. Ya, bagaimana mengecilkan hawa nafsu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berjalan semua kebaikan dengan hawa nafsu yang kau tundukkan. Amma man khafa maqam rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata tidak gratis. Bagi yang takut dengan keagungan Tuhannya dan mampu melawan hawa nafsunya, kata Allah, nanti ada masanya Allah kasih hadiah, ya, yaitu surga 7 lapis langit dan bumi hanya percilan kecil saja, hanya satu debu dibagi sekian miliar galaksi Bima Sakti, sahabatku. Bumi tidak lebih daripada satu debu dibagi 2,6. Itulah bumi itu. Dan bagaimana matahari yang besar itu? Itu matahari 50 tahun cahaya jaraknya. Besarnya 1,3 juta kali. Jadi bumi ini sangat kecil. Seberapa besar pun kau korupsi dengannya, ya, tidak ada apa-apa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Sembada. Ini mohon maaf katanya di luar tema Ustaz. Selain sholat isya yang ada ba'danya, sholat apa lagi Ustaz?
0: Subhanallah. Ya, ini juga bagian dari menaklukkan hawa nafsu. Sudah dikasih sholat wajib, mau minta sholat sunnah. Nah, ini kan bagian dari ya menaklukkan hawa nafsu, mensujudkan nafsu dalam kewajiban, mensujudkan nafsu dalam kesunahan. Sholat ba'diyah, qobliyah, ada qobliyah itu sebelum subuh, ada sholat sunat fajar, tahiyatul masjid, ya, dan ada sholat qobliyahnya. Kalau sholat daripada ba'da subuh itu menunggu waktu syuruq, tidak ada ba'diyahnya, tapi ada waktu syuruq kurang lebih 30-40 menit setelah subuh, itu ada namanya sholat syuruq. Dua rakaat itu pahalanya seperti umroh dan haji. Ya. Kemudian masuk ke sholat zuhur. Zuhur itu qobliyah dan ba'da. Sebelum ada sunnah dua rakaat, sesudahnya juga ada sunnah dua rakaat. Adapun asar hanya qobliyah saja dua rakaat. Setelah asar tidak ada sunnah dua rakaat. Adapun maghrib sebelum dan sesudah adalah sunnah. Ada sebagian masjid memberikan ruang sebelum qomat atau sholat sunnah, sebagaimana di Makkah dan di Madinah, dan Nabi juga mencontohkan ya dulu. Sebagian masjid di kota Medan sudah ada yang memberikan ruang untuk sholat sunnah sebelum maghrib, walaupun waktunya lebih sebentar karena maghrib waktunya lebih sempit. Selanjutnya adalah sholat isya, qobliyah dan ba'diyah. Semoga semakin memperkuat jiwa merdeka melawan hawa nafsu dengan sholat-sholat sunnah yang kita tegakkan. Demikian jemaah dari Sembada ya.
1: Baik Ustaz, dan selanjutnya Ustaz ya, ada pertanyaan dari Aini. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini dari Ibu Aini. Saya mau nanya Ustaz, sudah ada 5 hari ini, kenapa ya semua hafalan doa saya itu bisa hilang begitu saja dari ingatan saya? Dan saya mohon bagaimana caranya agar saya dapat mengetahui doa-doa itu kembali. Terima kasih Ustaz, silakan.
0: Iya, Bu Aini mata ya, Nur Aini cahaya mata ya. Jadi Bu Aini, Allah lah ya. Tentu dalam kita belajar itu biasa itu ya Kak Rafita Putri, kita diajarkan ya bagaimana sebelum belajar kita berdoa ya kan, Rabbana Rabbi zidni ilman warzuqni ya, ya Allah tambahkan diriku ilmu, mudahkan denganku pemahaman. Doa yang telah dihafal tentu ada maroji buku-bukunya ya, atau bisa dirilis ulang ya, lihat di Google doa tentang apa itu bunda yang lupa ya. Jadi memang selain kita menghafal, kita juga harus paham doa yang kita sebutkan. Jadi kalau misalnya kita berdoa bahasa Arabnya, kita memahami dari bahasa ya, itu akan lebih memudahkan penguatan hafal. Nah kita paham dari apa yang kita baca dan kita doa, doakan. Ya, jadi bila ada bukunya, ya diulang lagi saja, ya hafalan doanya, ya atau ditanya sama ustadznya doa tentang apa. Nah, biasanya kan itu doa-doa yang umum yang sudah biasa dihafal. Hal-hal lain tentu ya kita memohon ampun, beristighfar kepada Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Memang maha suci Allah. Tiada segala sesuatu yang kita ketahui kecuali Allah lah yang mengajarkan kepada kita. Jangankan AI, profesor saja kalau Allah geser sedikit saja urat saraf, sedikit saja urat saraf itu, jangankan lupa ilmunya. Kadang-kadang ada orang Rafita Putri ya lupa sama istrinya, lupa sama anaknya. Dalam artian apa? Karena ada pergeseran saraf. Ya, nah, itu ada saya pernah mengalami itu, bule saya, adik dari almarhum bapak saya. Ketika gulanya terlalu tinggi kalau tidak salah itu, saya datang di satu rumah sakit Bunda Tamri. Itu keadaan dia tidak kenal siapa, tidak kenal siapa, kau siapa, kau siapa. Nah, itu sebab penyakit, ya faktor umur atau faktor penyakit. Tapi begitulah kita selalu berdoa sebagaimana diajarkan para malaikat. Subhanaka la ilaha maha suci engkau ya Allah. Tiada satu huruf pun, satu kalimat pun, satu doa pun yang aku tahu dengannya kecuali engkau yang mengajarkan kepadaku. Semoga ini dimudahkan kembali dengan doa.
1: Baik Ustadz, dan Ustadz kalau kita bicara tentang merdeka dari hawa nafsu dunia Ustadz, sebenarnya kita ini harus mengikuti kata hati atau pikiran kita Ustadz?
0: yang disebutkan oleh baginda Nabi adalah apa? Mengikuti daripada yang tertuntun dengan Allah. Mengikuti hati ini. Fa'alhamaha jurah wa taqwaha. Hati ini kata Allah mempunyai dua potensi. Potensi kebaikan, potensi keburukan. Inilah potensi hati manusia. Maka, qad aflaha man zakkaha. Siapakah yang beruntung daripada hati itu? Adalah hati yang selalu ya dilembutkan, dijernihkan, ya dibaikkan dengan ketakwaan, ya kebaikan-kebaikan yang dituntun Allah dan dituntun Rasulullah. Jikalau tanpa tuntunan, maka hati itu akan jauh dari kebaikan. Waqad khaba man dassaha, hancur binasalah siapapun yang jauh daripada nilai kebaikan hati yang dituntun oleh agama ini. Karena di sisi lain, bagaimana salah satu menjernihkan, membeningkan, memberi cahaya kepada hati, kunci utamanya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia itu ada harganya. Kalau orang mengenal surga, Mbak Rafika, ya, Mbak Rafika gajinya berapa miliar? Ya?
1: 7 miliar sih Ustaz.
0: Nah, 7 miliar. Kira-kira kok dikasih dengan 700 miliar, dikasih dengan 7 triliun, goyang gak nyaman. Itu yang terjadi terhadap pejabat-pejabat kita yang hari ini tidak bersandar kepada Allah. Makanya Allah hadiahkan surga bagi jiwa-jiwa yang bersih. Surga itu tidak terbatas. Kau carilah dunia, pasti kau tak dapat. Ya kan? Andai kata pun kau dapat, pasti tak banyak. Andai kata pun banyak, pasti tak lama. Andai kata pun lama, pasti tak kuat.
1: Baik, Ustaz. Dan Ustaz, ini menjadi pertanyaan terakhir kita, Ustaz, ya. Mohon maaf pendengar, sepertinya ada sedikit gangguan pada sinyal ya. Baik, Ustaz masih bisa mendengar suara Vika, Ustaz?

0: Mohon maaf, sepertinya ada sedikit gangguan pada jaringan kita. Mungkin kita akan mencoba menghubungi Ustadz kembali, ya. Dan pendengar. Dan baik, sudah terhubung lagi kepada Ustadz. Ustadz, sudah bisa mendengar suara Vika kembali, Ustadz? Baik, Ustadz, itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita, Ustadz, ya, pada pagi hari ini, Ustadz. Boleh minta closing statement dan doa penutupnya, Ustadz?
1: Baik, tamam sahabatku, merdeka jiwa dari hawa nafsu. Inilah kemerdekaan bangsa Indonesia sejatinya. Ketika pemimpin pejabat dan rakyatnya masih berada dalam naungan gelapnya hawa nafsu, maka sejatinya sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Allahumma tahhir qulubana min hubbid dunia. Maka marilah kita berdoa, ya Allah, sucikanlah hati kami dari cinta hawa nafsu dunia. Wa zayyinha bil iman, hiasilah dengan iman. Wa ja'alna min ibadika salihin, jadikan pemimpin-pemimpin kami, rakyat dan bangsa ini sebagai hamba-hamba yang saleh. Wa waffiqna lil mujahadati nafsi, dan kuatkan kami, ya Allah, untuk melawan hawa nafsu kami. Wa sabbitna ala ta'atika hatta nalqak, dan kuatkan pada ketaatan kepadamu sampai akhirnya nanti kami bertemu dengan janji surgamu. Wa min amin ya rabbal alamin. Kemerdekaan bangsa adalah anugerah. Kemerdekaan jiwa dari hawa nafsu adalah jalan menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika jiwa merdeka, lahirlah insya Allah bangsa manusia yang berakhlakul karimah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah kemerdekaan Indonesia yang penuh dengan keberkahan Allah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sekian kajian Mutiara pagi hari ini bersama Ustadz Fadli Sudiro dengan topik pagi hari ini. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, karena sesaat lagi akan ada produksi berita pagi dari RRI Medan.

0: 14 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Sudah kami distribusikan, distribusi ke pasar-pasar tradisional, ke seluruh pengecer-pengecer kami, baik itu RPK maupun pengecer minyak goreng yang sudah terdaftar di sini.
2: Bukan sekedar untuk menguji, mengasah otak tentang keterampilan, kepiawaian, kecerdasan, tapi mengetahui dari awal tentang daerah Sumatera Utara ini tentang bencana.
0: Sari berita. Perum Bulog Sumatera Utara mengoptimalkan penyaluran minyak kita untuk menjaga pasokan di pasar memenuhi kebutuhan warga. Wakil Gubernur Sumatera Utara berharap BMKG Wilayah 1 Sumut terus meningkatkan literasi kebencanaan terhadap generasi muda. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Rabu 5 Agustus 2020 bersama saya, Rafika Putri.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara mengoptimalkan penyaluran minyak kita melalui...
0: Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara mengoptimalkan penyaluran minyak kita sebagai upaya menjaga pasokan di pasar untuk memenuhi kebutuhan warga. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
3: Sumatera Utara mengoptimalkan penyaluran minyak kita melalui sejumlah mitra sebagai upaya menjaga pasokan di pasar untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah kerjanya. Pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto mengatakan, penyaluran minyak kita melalui sejumlah mitra ditargetkan mencapai 3 juta liter pada Agustus 2026, meningkat dibandingkan realisasi pada Juli yang mencapai 2,3 juta liter. Peningkatan penyaluran minyak kita dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah pihak seperti Dinas Perdagangan, produsen, sistem pemantau pasar dan kebutuhan pokok, serta rumah pangan kita. Selain itu, tambah Budi Cahyanto, penyaluran juga diperluas hingga ke warung-warung dan toko grosir agar distribusi minyak kita semakin merata dan mudah diakses masyarakat.
4: Berkaitan dengan ketentuan Permendag 43 tahun 2025, bahwa Bulog itu menjadi D1 dengan ID Food dengan jumlah minimal 35% dari jumlah minyak kita yang diproduksi. Jadi sejak bulan Januari sampai dengan kemarin, hari ini sudah kami distribusikan, distribusi ke pasar-pasar tradisional, ke seluruh pengecer-pengecer kami, baik itu RPK maupun pengecer minyak goreng yang sudah terdaftar di Simira. Nah, kami dengan melakukan pendistribusian, kami kemudian melakukan order kembali.
3: Pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menghimbau agar masyarakat untuk membeli minyak di toko atau gerai yang memasang spanduk atau logo Bulog agar memperoleh produk sesuai harga eceran tertinggi atau head yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter. Budi Cahyanto juga menegaskan, selain memastikan ketersediaan pasokan, Bulog juga terus mengawasi kualitas minyak kita melalui pengendalian mutu yang diterapkan oleh para produsen. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan proses higienitas dan keamanan pangan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas minyak kita yang beredar di pasaran. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Nilai tukar petani atau NTP Sumatera Utara pada Juli 2026 tercatat mengalami kenaikan 0,52% dibandingkan Juni 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Ada dua subsektor yang mengalami kenaikan, yaitu subsektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat.
6: Nilai tukar petani atau NTP Sumatera Utara pada Juli 2026 tercatat sebesar 156,95 atau naik 0,52% jika dibandingkan Juni 2026. Statistisi ahli utama Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Misfarudin, mengatakan NTP Juli 2026 didukung oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani menjadi 199,3 atau naik 0,4%. Kenaikan NTP terjadi pada subsektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat.
5: Kalau kita lihat berdasarkan subsektor, ternyata ada dua subsektor yang mengalami kenaikan, yaitu subsektor tanaman pangan yang naik dari 106,06 menjadi 106,92 dan tanaman perkebunan rakyat yang naik dari 222,05 menjadi 224,31. Sedangkan subsektor lain mengalami penurunan dan ada subsektor tanaman hortikultura, subsektor peternakan, dan subsektor pembudidaya ikan itu NTP-nya masih di bawah 100.
6: Lebih lanjut, Ms. Farudi menyebut nilai tukar usaha petani atau NTUP sektor tanaman pangan mencatat kenaikan sebesar 0,55% dan tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 0,32%. Sementara NTUP pada subsektor tanaman hortikultura, peternakan, dan pembudidayaan ikan masih berada di bawah angka 100. Ulfa Nadira melaporkan.
7: Ketua Dewan Paripurna DHN Badan Pembudayaan Kejuangan BPK Angkatan 45 Jenderal TNI Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo mendorong kepengurusan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan DHD BPK 45 Sumatera Utara dapat menjadi organisasi strategis dalam mendukung program pemerintah. Berikut laporan Ilham Daulay.
8: Itulah penting organisasi Angkatan 45 yang tetap menggelurakan.
9: Ketua Dewan Paripurna Nasional DHN Angkatan 45 Jenderal TNI Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo mendorong kepengurusan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHD BPK 45 Sumatera Utara untuk dapat menjadi organisasi strategis dalam mendukung program pemerintah terutama dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Demikian diungkapkannya membacakan pidato Ketua DHN BPK 45 Letjen TNI Purnawirawan Ramli Hasan Basri saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan DHD BPK 45 Sumatera Utara masa bakti 2026-2031 di Aula Raja Inal Siregar lantai 2 kantor Gubernur Sumatera Utara Selasa 4 Agustus 2026. Ia mengatakan pengurus DHD perlu bersinergi dengan semua pemerintahan di daerah untuk mendorong moral bangsa termasuk demi tercapainya harapan masyarakat Sumatera Utara. Ia juga menambahkan perlunya peran DHD untuk menjadi sosok atau figur sentral dalam menularkan nilai-nilai semangat atau spirit ke generasi muda.
8: Pada masa perjuangan, musuh kita tampak sangat jelas. Lalu bagaimana saat sekarang ini peran dan musuh itu tetap ada, tapi bukan lagi berbentuk front war, namun berarah pada peran asimetris melalui penjajahan dan penetrasi bidang sosial, budaya, ekonomi, dan mencoba meruntuhkan moral-moral spirit jiwa kejuangan. Disitulah peran penting organisasi Angkatan 45 yang tetap menggelurakan dan menyemangat semangat jiwa dan nilai-nilai kejuangan 45 pada kalangan orang-orang muda anak bangsa Indonesia ini.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana M. Arman Effendi Pohan mengatakan kegiatan tersebut sebagai bentuk melanjutkan misi dan cita-cita proklamasi dalam mengisi kemerdekaan melalui pengabdian kepada bangsa dan negara, termasuk mengusung Sumut yang maju dan sejahtera dan mewujudkan Sumatera Utara yang lebih baik.
8: Dan pengukuhan masing-masing 2026-2031 dengan semangat yang sama, yaitu mengisi dan melanjutkan cita-cita proklamasi. Pelantikan ini merupakan amanah organisasi untuk melanjutkan semangat 45 dalam mengisi kemerdekaan melalui pengabdian pada bangsa dan negara. Dan khususnya kita semua yang berada di sini bersama-sama dengan pemerintah Sumatera Utara guna mewujudkan Sumut yang maju.
9: Adapun kepengurusan inti DHD BPK 45 Sumatera Utara masa bakti 2026 sampai dengan 2031 yang dilantik, yakni Mayjen TNI Purnawirawan M. Hasim sebagai Ketua Umum, Sofyan Ahmadi Huta Suhud Sekretaris Umum, Nopan Effendi Siregar Bendahara Umum. Kemudian turut menjadi Ketua Dewan Paripurna DHD 45 Sumatera Utara Heri Lontung Siregar, Ketua Dewan Kehormatan DHD 45 Sumatera Utara Profesor Dr. Johar Arifin Husin. Dari Medan, Sumatera Utara Ilham Daulay RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nias Utara akan mengawal program makan bergizi gratis MBG terutama mendorong bertambahnya dapur SPPG di wilayah 3T. Berikut laporan Muneli Hareva.
10: Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Tilombanua menegaskan peran DPRD sebagai lembaga wakil rakyat dalam mengawal penyaluran program makan bergizi gratis MBG agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Yaaman Tilombanua mengatakan DPRD memiliki fungsi utama mengawal program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat. Ia juga menekankan komitmen DPRD untuk memperjuangkan penyelesaian kendala di lapangan. Salah satu fokus DPRD ke depan adalah mengupayakan penambahan dapur MBG.
11: Segala program kegiatan yang terkait dengan masyarakat itu memang DPRD mesti mengambil bagian bagaimana yang positif diperjuangkan.
12: Betul.
11: Dikawal habis, kalau ada kendala diperjuangkan ya di mana kendalanya. Ini perannya. Jadi ya, mau diminta tidak diminta, DPRD sebagai wakil rakyat harus berada dengan kepentingan rakyat. Maka kami berupaya jangan sampai gagal program, kalau bisa sebanyak mungkin dapur masuk. Segera kalau dapur yang tadi 3T itu kalau bisa segera beroperasi lah.
10: Terkait kondisi penyaluran saat ini, Ketua DPRD menyebutkan sudah terdapat 14 dapur umum yang tersebar di 9 kecamatan di Nias Utara. Yaman berharap sinergi antara pemerintah, DPRD dan masyarakat dapat membuat program MBG di Nias Utara tidak hanya menekan stunting tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan. Munili Harifa melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
7: BMKG Wilayah 1 menutup rangkaian Lomba Cerdas Cermat BMKG Coast to School tahun 2026 tingkat SMA, MA, SMK se-Sumatera Utara yang diikuti 194 sekolah dari seluruh kabupaten dan kota. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan literasi kebencanaan generasi muda dan ke depan dapat diperluas hingga jenjang SMP dan SD. Berikut laporan Raihan Putri.
14: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 menutup rangkaian Lomba Cerdas Cermat BMKG Coast to School tahun 2026 tingkat SMA, MA, dan SMK sederajat seprovinsi Sumatera Utara di Aula BBMKG Wilayah 1 Selasa 4 Agustus 2026. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengapresiasi penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat BMKG. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya mengasah kemampuan akademik para pelajar tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan mengenai potensi bencana di Sumatera Utara sehingga memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai risiko. Surya juga berharap kegiatan serupa dapat diperluas hingga jenjang pendidikan SMP dan SD agar edukasi mengenai mitigasi bencana dapat diberikan sejak usia dini.
15: Dengan dilaksanakan dasmat yang dilaksanakan oleh BMKG wilayah 1 ini pertama bukan sekedar untuk menguji mengasah otak tentang keterampilan, kepiawaian, kecerdasan, tapi mengetahui dari awal tentang daerah Sumatera Utara ini tentang bencana. Sehingga apabila terjadi hal-hal di luar perkiraan dugaan, jadi setidak-tidaknya anak-anak kita ini sudah paham dan sudah tahu mengantisipasi tentang akan terjadinya bencana.
14: Sementara itu, Kepala BBMKG Wilayah 1 Hendro Nugroho mengatakan penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat BMKG merupakan bagian dari komitmen BMKG dalam meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan kecintaan generasi muda terhadap bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta mitigasi bencana. Menurut Hendro, di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, pemahaman mengenai informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan sistem peringatan dini menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk menghadapi berbagai potensi bencana. Ia menjelaskan kompetisi tahun ini diikuti 194 sekolah dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
16: Lomba Cerdas Cermat BMKG merupakan salah satu upaya kami untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan kecintaan generasi muda terhadap bidang teknologi, klimatologi, dan geofisika serta mitigasi bencana. Di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, pemahaman mengenai informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan peringatan dini menjadi bekal yang sangat penting bagi generasi muda. Pelaksanaan lomba berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu babak penyisihan secara daring, kemudian babak semifinal dan final secara luring yang pada hari ini, tadi pagi, telah diselenggarakan.
14: Lebih lanjut, Hendro berharap Lomba Cerdas Cermat BMKG tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu meningkatkan literasi masyarakat mengenai cuaca, iklim, gempa bumi, dan mitigasi bencana. Adapun pemenang Cerdas Cermat BMKG 2026 tingkat Sumatera Utara diraih oleh juara 1 SMA Negeri 2 Balige, juara 2 SMA Negeri 1 Matauli Pandang, juara 3 SMA Negeri 1 Laguboti, dan juara 4 diraih oleh SMA Negeri 1 Sidikalang. Demikian Raihan Putri melaporkan.
7: Pemerintah Kota Medan menyatakan telah memfasilitasi sebanyak 1.692 calon pekerja migran Indonesia asal kota itu untuk bekerja ke luar negeri sepanjang Januari hingga Juli 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Medan, Ramdan, mengatakan seribuan calon pekerja migran Indonesia tersebut bekerja untuk penempatan di berbagai negara tujuan. Ramdan mengatakan ribuan pekerja migran asal Kota Medan tersebut bekerja di berbagai negara seperti Malaysia, Jepang, Turki, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei Darussalam, dan negara lainnya. Menurutnya, Malaysia menjadi negara dengan tujuan terbanyak dengan mencatatkan 1.468 orang, disusul dengan Jepang 79 orang, Singapura 24 orang, dan Turki 23 orang. Dan seluruh proses penempatan dilakukan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia P3MI secara resmi dan prosedural. Dan ia mengatakan para calon pekerja tersebut telah melalui tahap seleksi, pelatihan, serta pemberkasan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga aspek perlindungan tenaga kerja tetap terjamin. Dan pihaknya terus mendorong agar masyarakat tetap memilih jalur yang resmi saat hendak bekerja di luar negeri guna menjamin rasa aman dan nyaman. Beralih ke berita selanjutnya, Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis mengingatkan pentingnya membangun ketahanan keluarga menghadapi era digital. Keluarga harus mampu menjaga kualitas hubungan antar anggota meski teknologi terus berkembang. Berikut laporan Abdul Jalil.
12: Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis mengingatkan pentingnya membangun ketahanan keluarga menghadapi era digital. Ia mengatakan keluarga harus mampu menjaga kualitas hubungan antar anggota meski teknologi terus berkembang, dikarenakan era digital telah membawa perubahan pada pola interaksi dan fungsi keluarga.
17: Sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang? Ancaman cyber masuk secara langsung dan tanpa permisi ke ruang-ruang keluarga kita melalui gawai yang ada di genggaman anak-anak kita. Keluarga adalah madrasah pertama, sekolah paling awal bagi setiap manusia. Di sinilah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, integritas, kedisiplinan, dan ras cinta tanah air ditanamkan. SDM unggul yang kita butuhkan untuk mengisi bonus demografi, bukan hanya manusia yang pintar secara akademis, tetapi mereka yang memiliki karakter yang kokoh, adaptif, kreatif, dan mampu bekerja sama secara kolaboratif.
12: Mahmud menekankan fungsi keluarga memberikan pendidikan karakter, pendampingan, serta peningkatan literasi digital bagi anak. Dengan demikian, harapan keluarga menjadi fondasi utama pembentukan sumber daya manusia berkualitas akan terwujud. Abdul Jalil melaporkan.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Utara mengintensifkan pembinaan atlet melalui program pembinaan intensif atau PPI menjelang Pekan Olahraga Provinsi 2026. Program tersebut menjadi bagian dari persiapan Sumatera Utara mempertahankan prestasi pada Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Ketua Umum KONI Sumatera Utara Kolonel TNI Purnawirawan Hatunggal Siregar mengatakan Profsu 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang menjadi salah satu agenda olahraga terbesar dalam satu periode kepengurusan KONI Sumatera Utara. Karena itu pihaknya menargetkan prestasi atlet tidak jauh dari capaian Sumut pada PON 21 Aceh Sumut 2024. Hatunggal Siregar menjelaskan KONI Sumut mulai melaksanakan PPI sejak Juni 2026 dan program tersebut ditujukan bagi cabang olahraga yang atlet yang meraih medali emas, perak, atau perunggu pada PON 21 Aceh Sumut 2024 dan cabang olahraga tersebut menjadi dipertandingkan pada PON 22. Profsu 2026 direncanakan mempertandingkan 28 cabang olahraga dan salah satu syarat utama cabang olahraga dapat dipertandingkan dalam Profsu adalah memiliki sedikitnya 50% ditambah satu pengurus cabang dari seluruh kabupaten kota di Sumut atau minimal 17 pengkot. Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

11:17 pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini, tepatnya di hari Rabu 5 Agustus 2026 ya. Gimana, sehat? Ya, kembali beraktivitas lagi ya. Gimana tadi malam tidurnya nyenyak ya pastinya. Oke, dan pendengar seperti biasa nih, Anda Vika temani hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Banyak sekali informasi yang akan kita hadirkan untuk Anda semuanya, dan pasti lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda untuk persiapan di pagi hari ini ya. Kalau kita bicara tadi dari Tulus dengan 17, nanti kita bakal mendengarkan info cuaca ya bersama BBMKG wilayah 1 Sumatera Utara, nanti bersama Christine Mori ya, dan juga nanti kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan poin benar, kita akan mendengarkan info cuaca hari ini bersama BBMKG wilayah 1 Sumatera Utara. Sudah ada Kak Christine Mori di sana. Selamat pagi Kak Christine Mori. Kak Christine, bisa mendengar suara Vika? Baik.
1: Halo.
0: Oh, baik. Sudah mendengar suara Vika, Kak? Jelas? Oh, baik, mendengar sepertinya sedikit ada kendala ya. Kita akan mencoba menghubungi lagi Kak Christine Mori ya. Sudah tersambung sepertinya. Selamat pagi Kak Christine.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, Kak Christine silakan laporannya pagi hari ini.
1: Halo, selamat pagi.
0: Kak Christine gimana, sudah bisa mendengar suara Vika?
1: Iya, sudah Mbak, sudah.
0: Baik,
1: bisa.
0: Silakan laporannya pagi hari ini Kak.
1: Bisa Mbak.
0: Baik, silakan laporannya pagi hari ini Kak.
1: Oke, baik, selamat pagi teman-teman Setia Pro 1 dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Christine Mori, perakirawan BBMKG wilayah 1 Medan, yang hari ini akan menginformasikan perakiran cuaca untuk hari Rabu 5 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari di seluruh wilayah Sumatera Utara terpantau cuaca berawan, sedangkan untuk siang hingga sore hari potensi hujan dengan intensitas seringan hingga sedang terjadi di wilayah Kepulauan Nias dan Pesisir Barat, wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk malam hari, intensitas hujan terpantau meningkat di beberapa wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Karo, juga Simalungun. Sedangkan untuk malam hari hingga dini hari, cuaca terpantau lebih kondusif, di mana hujan ringan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Dan seperti yang Vika sebutkan tadi ya, pendengar, kita nanti juga akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin.

0: Nah, pendengar santai, kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumut, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi pendengar semua.
0: Baik, kabar gimana, Pak Gun, pagi hari ini?
1: Baik.
0: Baik, silakan ya. Pak Gun, laporan kita.
1: Ya, jadi pagi hari ini tuh sejumlah harga kebutuhan pokok sedikit mengalami pelemahan ya dibandingkan dengan kemarin. Kalau kita lihat dimulai dari cabai rawit itu turun sekitar Rp60.000 per kilogram pada pagi hari ini dari posisi kemarin yang sempat di angka Rp65.000 per kilogramnya. Nah, ini seperti yang kita proyeksikan sebelumnya, di mana tekanan harga terjadi karena memang pada dasarnya supply itu sudah mulai cukup banyak ya yang ada di pasar. Selebihnya kalau kita lihat dari perubahan harga kebutuhan pokok lainnya ya, cabai merah itu terpantau juga mengalami penurunan dari posisi 36 pagi hari ini itu ada yang menjual di kisaran angka 31.000 bahkan. Nah, rentangnya itu 31 hingga Rp37.000 per kilogram. Jadi memang posisi harga 31 hingga Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai rawitnya tadi di kisaran angka 58 hingga 63. Walaupun tadi saya sebut di angka 60, tapi rentangnya ada di situ tuh. Nah, sejauh ini harga yang terbentuk menunjukkan bahwasanya ya tekanannya tuh mulai terjadi ya untuk beberapa kebutuhan pokok seiring dengan peningkatan supply. Selanjutnya ada harga cabai hijau yang berada di kisaran angka 37 sampai berapa nih Rp40.000 per kilogram atau relatif masih stabil dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Nah, cabai caplak di sisi lainnya itu dijual di angka Rp60.000 per kilo atau lebih rendah dibandingkan dengan posisi sebelumnya di kisaran angka Rp66.000 per kilogram. Untuk bawang putih berada di kisaran angka Rp28.000 per kilo, ini masih sama. Ya, ini tidak banyak berubah. Sementara untuk bawang merah berada di kisaran angka Rp30.000 per kilogram. Ini juga masih sama. Besok kemudian ada harga daging ayam yang masih sama ya. Ini kalau saya ambil data yang konsisten yang jadikan rujukan kita pada setiap pagi di RRI itu ada harga Rp39.000, tetapi realita di lapangan itu bisa kita temukan harga daging ayam di kisaran angka Rp35.000 ya hingga 43. Ini masih banyak ini. Karena memang ayam itu punya varian dari sisi kualitas ya, sehingga perdagangannya rentangnya cukup lebar. Oke, telur ayam Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir, ya ini masih sama. Daging sapi Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram, ini juga masih sama. Tidak banyak berubah. Di situ kemudian ada harga beras yang masih berada di kisaran angka 14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga minyak goreng curah 19.000 hingga Rp21.000 per kilo. Gula pasir 18 hingga Rp19.000 per kilogram. Artinya memang masih bergerak stabil ya dibandingkan dengan perdagangan-perdagangan sehari sebelumnya. Oke, kemudian kalau kita tarik data yang lain, ini ada ikan tongkol yang masih berada di kisaran angka, ikan tongkol kalau kita bandingkan dengan perdagangan kemarin itu naik ya dari Rp30.000 ke Rp35.000 per kilo. Ikan dencis di sini Rp33.000 per kilogram atau masih sama. Ikan gembung Rp45.000 per kilogram, masih sama. Udang Rp75.000 per kilogram. Nah, ini juga masih bergerak stabil ya, atau masih bergerak sama dibandingkan dengan kemarin. Di situ kemudian ada harga buncis. Ini buncis Rp18.000 per kilo, masih sama. Kentang di kisaran Rp12.000 per kilogram, juga masih sama. Kol ada di angka Rp8.000 per kilo, ini juga masih sama. Wortel Rp9.000 per kilo, ya sama ya. Daun sopre Rp25.000 per kilogram, ini juga masih sama. Sementara tomat ada di kisaran angka Rp13.000 per kilogram, dan ini juga masih sama. Kalau kita lihat perkembangan harga tomat, ini sedikit mengalami penurunan ya setelah sempat menyentuh 15 ya di pekan-pekan sebelumnya. Dan kita ngelihatnya kalau di pasar tradisional, nah ini ada yang menjual di angka 10 ya, tergantung kualitas ya. Demikian halnya juga dengan wortel, walaupun kita sebutin dia ini di angka 9.000, tetap aja wortel-wortel jenis tertentu dengan kualitas yang lebih rendah itu bisa dijual di kisaran angka Rp5.000 per kilogramnya. ya kualitas rendah ini bukan berarti tidak menjamin kesegarannya ya, tetap segar itu yang saya perhatikan yang harga murah. Tapi memang ya nanti para ibu rumah tangga bisa lah melihat bagaimana wortel yang dijual di angka lebih rendah dibandingkan dengan apa yang kita sebutkan lewat RR ini. Ya bentuknya terus apanya ya, teksturnya itu beda banget. Secara keseluruhan harga di hari Rabu ini berpeluang untuk bertahan ya hingga tutup akhir pekan ini, dan belum ada ancaman serius terkait dengan potensi perubahan-perubahan besar pada harga kebutuhan pokok secara keseluruhan. Semuanya masih relatif aman, dan saya pikir beberapa kebutuhan yang masih bertahan mahal seperti cabai capla ini memang pasokannya banyak dari luar. Untuk cabai rawit juga sama, sebagian juga kita harus datangkan dari luar sehingga harganya masih relatif mahal ya kalau kita bilang. Demikian Ibu untuk pengembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun, selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Kembali dan selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, dan pendengar, seperti biasa juga nih, di jam 7 pagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.